0: sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
2: 70-an.
3: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
2: 80-an.

0: 100.9 FM.
1: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Hari ini saya tidak mahu bercakap kepada Malaysia 2026. Saya mahu menulis surat pula. Surat ini ditujukan kepada seseorang yang mungkin sedang mendengar kita 24 tahun dari sekarang, iaitu Malaysia tahun 2050. Isi suratnya begini. Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia 2050. Apa khabar kamu? Ketika surat ini ditulis, kami masih hidup pada tahun 2026. Kami sedang berbicara tentang perpaduan, tentang identiti, tentang masa depan, tentang bagaimana mahu menjaga negara ini supaya tidak hanya maju di mata dunia, tetapi juga matang di dalam jiwa. Kami ingin bertanya satu perkara. Apakah kamu masih mengenali kami? Adakah kamu masih mengenali suara kampung? Adakah kamu masih mengenali lorat negeri-negeri? Adakah kamu masih menyapa jiran? Atau semuanya sudah terlalu berlalu pergi? Mungkin pada tahun 2050, kereta sudah jauh lebih pintar. Teknologi sudah jauh lebih canggih. Kecerdasan buatan menjadi sebahagian daripada kehidupan. Bandar lebih moden, rawatan kesihatan lebih maju, pendidikan lebih digital. Mungkin banyak pekerjaan yang kita kenal hari ini sudah berubah. Tetapi izinkan kami bertanya, adakah manusia juga menjadi lebih baik? Kerana kemajuan teknologi tidak semestinya bermaksud kemajuan akhlak. Sebuah negara boleh mempunyai sistem yang sangat pintar, tetapi rakyatnya masih boleh menjadi kasar. Bangunan boleh semakin tinggi, tetapi hati manusia boleh menjadi semakin sempit. Dan inilah yang kami takutkan. Bukan Malaysia ketinggalan teknologi, tetapi Malaysia kehilangan jiwa. Malaysia 2050, kami harap kamu masih ingat bahawa negara ini tidak dibina oleh satu generasi sahaja. Setiap generasi meminjam Malaysia daripada generasi berikutnya. Kami mewarisi negara ini daripada orang sebelum kami. Dan hari ini kami sedang menentukan apa yang akan sampai kepada kamu. Kalau sungai kami rosakkan, kamu yang akan minum airnya. Kalau hutan kami habiskan, kamu yang akan menanggung panasnya. Kalau pendidikan kami abaikan, kamu yang akan mewarisi kesannya. Kalau kami biarkan kebencian antara kaum membesar, kamu yang mungkin terpaksa memadam apinya. Itulah sebabnya masa depan bukan sesuatu yang akan datang. Masa depan sedang dibuat hari ini. Kami juga mahu tahu, pada tahun 2050 nanti, adakah seorang anak dari keluarga miskin masih mempunyai peluang untuk mengubah hidupnya? Atau kejayaan sudah hanya menjadi milik mereka yang lahir dengan kelebihan? Kerana sebuah negara tidak benar-benar maju kalau bangunannya moden tetapi mobiliti sosialnya mati. Kami berharap seorang anak di pedalaman, seorang anak nelayan, seorang anak peneroka, seorang anak pekerja biasa masih boleh bermimpi besar tanpa perlu meminta maaf kerana dia lahir sederhana. Malaysia yang hebat bukan negara yang melahirkan orang kaya sahaja. Malaysia yang hebat ialah negara yang tidak membiarkan bakat mati hanya kerana kemiskinan. Dan kami juga berharap bahawa pada tahun 2050 orang Cina masih tidak takut dengan Melayu. Orang Melayu tidak curiga kepada masyarakat India. Dan orang India tidak merasa terpinggir. Sabah dan Sarawak tidak merasa jauh. Orang bandar tidak memandang rendah orang kampung. Orang muda tidak menghina orang tua. Orang tua pula tidak mematikan suara orang muda. Kerana kami sudah belajar satu perkara. Negara tidak runtuh kerana rakyat berbeza. Negara runtuh apabila perbezaan tidak lagi diurus dengan kebijaksanaan. Kami harap kamu sudah lebih matang daripada kami. Bukan kurang perbezaan, tetapi lebih bijak mengurus perbezaan. Malaysia 2050, kami juga berharap kamu masih mempunyai sesuatu yang hari ini semakin mahal, iaitu kepercayaan. Kepercayaan kepada institusi, kepercayaan sesama manusia, kepercayaan bahawa orang yang bekerja keras masih boleh berjaya, kepercayaan bahawa undang-undang berlaku adil, kepercayaan bahawa orang yang jujur tidak sentiasa menjadi orang yang rugi. Kerana tanpa kepercayaan, sebuah negara mungkin masih berdiri tetapi masyarakatnya perlahan-lahan retak. Jangan biarkan itu berlaku ya, Malaysia 2050. Dan satu lagi pesan kami, jangan terlalu sibuk menjadi negara hebat hingga lupa menjadi negara yang baik. Hebat dan baik bukan perkara yang sama. Negara hebat boleh mempunyai ekonomi besar. Negara baik memastikan kemajuan itu terasa sampai kepada rakyat biasa. Negara hebat boleh menghantar teknologi ke angkasa. Negara baik memastikan seorang warga emas tidak merasa dirinya dibuang. Negara hebat boleh mempunyai syarikat bertaraf dunia. Negara baik memastikan pekerjanya masih mempunyai maruah. Kami harap kamu mempunyai kedua-duanya, hebat dan baik. Kerana yakinlah, firman Allah ada mengingatkan, Innallah la yurayiru ma biqaum hatta yurayiru ma bianfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini mengajar kita bahawa masa depan tidak datang secara automatik. Ia dibina oleh sikap, oleh keputusan, oleh nilai, oleh apa yang kita pilih untuk pertahankan hari ini. Malaysia 2050, kalau suatu hari nanti kamu membaca surat ini, kami tidak minta kamu mengingati nama kami. Kami hanya berharap kamu dapat berkata, generasi sebelum kami tidak sempurna, tetapi mereka cuba meninggalkan negara ini dalam keadaan lebih baik daripada ketika mereka menerimanya. Kalau kamu boleh berkata begitu, itu sudah cukup. Dan kepada kita yang masih berada tahun 2026, ingatlah, 2050 bukan terlalu jauh. Ia sedang berjalan ke arah kita setiap hari. Soalannya cuma satu. Apakah Malaysia masih masa depan akan berterima kasih kepada kita atau terpaksa membetulkan apa yang kita rosakkan?
1: Bersama-sama yang berbahagia, Datuk Dr. Haji Nasaruddin Othman, Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.

0: peringatan kepada pengguna lebuh raya, sila fokus kepada pemanduan, patuhi had laju yang telah ditetapkan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is shaped because we fight for independence and our nation.
3: Kita sering lihat,
4: kita sering dengar,
5: kita sering baca.
6: Tidak pernah berhenti
7: berlaku dan terus berlaku.
8: Kekejaman dan kezaliman
9: terus menimpa warga Palestin.
10: Mother, don't cry for me. I'm heading off to
11: Kami menentang kezaliman,
12: menentang kekejaman.
13: Kami di Selangor FM
11: prihatin
13: dan menentang
11: penindasan kepada Palestin.
13: Palestin.
11: Palestin.
13: Palestin. Palestin.

0: Terbuka untuk anda semua hantarkan kiriman, hantarkan pengalaman, hantarkan pendapat anda mendalam Sembang Two Cents, Sembang-Sembang Santai pagi ini.
1: Sembang Two Cents. Satu perkara yang rakyat Malaysia buat tapi sebenarnya menunjukkan kita ni adalah bersatu. Apa yang anda pernah alami? Adakah bila ada kenduri satu kampung turun bantu? Bila jiran masak masak makanan, kita dapat juga merasa? Atau bila ada yang susah, tak kira siapa pun dia, kita tetap hulurkan tangan? Kongsikan dengan kami pagi ini. Mungkin bagi kita perkara itu biasa, tapi sebenarnya itulah antara perkara yang menjadikan Malaysia kita ni adalah istimewa. Aina dari Kajang Gotong Royong, bila kawasan perumahan buat gotong royong, semua turun. Yang penting bukan siapa yang buat kerja, tapi kerja siap. Lepas tu mesti ada sarapan pagi. Itu seronoknya. Pak Usu Sanik katanya, bagi Pak Usu, yang menunjukkan kita ni adalah masyarakat yang bersatu, tak kira kaum, adalah dengan cara memberi rasa masakan. Cara Pak Usu bagi
0: masakan Pak Usu.
1: Masakan Pak Usu ni kepada jiran-jiran Cina, India, sewaktu duduk di rumah teres dulu. Begitu juga dengan mereka. Mereka juga lakukan perkara yang sama, bagi buah tangan walau bukan dengan masakan. Kerana mereka tahu adab cara makanan kita orang Islam ni kan. Pernah satu ketika dulu, pernah jiran India sebelah rumah bantu Pak Usu semasa Pak Usu jatuh. Walaupun sudah tidak berjiran dengan mereka, tetapi hubungan tidak pernah putus. Masih lagi calling-calling, menghubungi satu sama lain sehinggalah sekarang ini. Walaupun Pak Usu dah pindah duduk kat rumah banglo kan sekarang.
0: Terima kasih banyak Pak Usu. Okey, Suresh dari Putrajaya katanya, saya pernah nampak masa banjir, orang tak sempat pun nak tanya bangsa ataupun agama. Nampak orang perlu bantuan, terus hulurkan tangan. Ada yang tolak kereta, ada yang angkat barang, ada yang masakkan makanan. Masa tu kita nampak Malaysia yang sebenar.
1: Okey, manakala Nur Hidayah binti Husin pula, lama tak dengar nama Dayah ni. Mana hilangnya ni, cuti lama tau. Okey, dia kata selamat bertugas sempena Hari Malaysia ni, Apis dan juga Wan. Komen dia untuk Sembang Two Cents, bila nampak ada kereta rosak tepi jalan, dia cuma doakan semoga ada orang yang datang membantu dan selamatkan perjalanan orang tersebut. Macam kawasan rumah saya ni, orang India ada buat kenduri. Saya pula tengah menyapu depan rumah, saya nampak, saya tanya, "Uncle, ada kenduri ke?" Uncle tu kata, "Buat parti untuk anak, hari ni birthday dia." Uncle tu ajak saya datang. Saya cuma senyum je.
0: Baik.
1: Itu buat, yalah, kalau awak tak datang pun menjantuni. Nak lagi best lagi, pergilah packing air gas ke, air botol ke, apa ke, air mineral satu katun ke. Sedekah kan?
0: Boleh.
1: Uncle, ni nanti kalau ada orang datang cari air mineral, ni. You kasih yang ini. Kan?
0: Kita payung air mineral.
1: Betul. Baru RM1 sangat, kan?
0: Aisyah katanya, saya suka tengok bila kita beratur beli makanan, kalau ada warga emas ataupun ibu dengan anak kecil, orang lain bagi laluan. Kita tak kenal pun orang tu, tapi kita bantu. Kita sama-sama manusia dan juga rakyat Malaysia.
1: Betul. Ini juga yang berlaku dalam kenderaan awam, yang naik kereta api, yang naik LRT,
0: betul,
1: yang naik MRT, apa lagi, ECRL, naik bas kan. Kalau yang nampak wanita ataupun golongan yang memerlukan, kita berikan tempat duduk kan. Tambah-tambah hari ni, sebenarnya Hari Malaysia ni kan, ada orang nak pergi apa, kereta api sarung lah, apalah tu kan. Boleh praktikkan perkara ini supaya kita menitik beratkan nilai murni dan juga nilai-nilai perpaduan, nilai-nilai kebersamaan tu. Dia ada common sense, kat mana pun insyaAllah akan nampak aman, sentosa, damai, bahagia selamanya.
0: Amin.
1: Bersama. Nampak
0: gitu. Farah di Kajang, saya pernah nampak sekumpulan anak muda berlainan kaum sampas lepas satu program komuniti. Tak ada siapa suruh, tapi mereka buat sama-sama. Bagi saya, semangat macam ni lambang Malaysia, sebab kita tak fikir ini kerja siapa, tapi kita fikir ini tempat kita bersama.
1: Ya, kita betul kan. Selalunya kita menyalah, apalah ni buang sampah berata-rata, tak bersivik. Tapi awak tak lakukan apa-apa. Apalah salahnya kan.
0: Tolong kutip
1: dah letakkan dalam tong sampah kan. Tak rugi pun. Tak adanya kalau awak buat macam tu, telefon awak hilang ke, duit awak dalam poket tu hilang RM1 ke. Tak ada. Tak rugi. Betul. Tambah bertambah lagi pahala lagi kan. Okey, selepas ini kita nak raikan komen-komen daripada pendengar yang lain pula. Ada Aina, ada Syahir, ada Mailing. Menarik semua komen-komen daripada mereka. Yang mana nak hubungi kami macam Tam tadi, 03-2287-3203 ataupun 03-2287 03-228-7204.
0: Kalau siapa yang suka call, kalau siapa yang suka mesej, hantarkan kini mari WhatsApp 019-330-4425.
1: Orang Terengganu, orang Terengganu pun dengar kat Selangor FM ni. Terima kasih Zudi.
0: Terima kasih. Okey, kekal mekat bersama-sama kami Tertarik Kopi O Selangor FM.

0: Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan terbaik.
1: 21 minit pagi waktu ini kita pun masuk jam yang ketiga, Teh Tarik Kopi O, dan kita masih lagi orang kata

0: siang malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM, sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apit Wan Lemo, sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih, no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, seumur.
4: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
5: Labuan Mat Dara sempena

0: Sembang Tu Sen.
1: Okay, 8.36 minit pagi waktu ini. Kita masih lagi dalam Sembang Tu Sen. Jadi nak santuni komen-komen pendengar mengenai topik hari ini.
2: Okey, apa yang perkara kecil ataupun perkara yang agak besar yang anda nampak, yang anda pernah alami, yang menunjukkan kita rakyat Malaysia ni sebenarnya adalah bersatu. Bersatu kaum. Dan Syahir kata, saya rasa bila ada orang kemalangan, kita tak sempat nak tanya dia bangsa apa.
1: Betul.
2: Agama apa. Nampak orang perlukan bantuan, kita terus tolong. Itu bagi saya semangat Malaysia. Semangat Malaysia madani, kesejahteraan dini mati. Mailing dari Petaling Jaya. Perkara paling simple adalah makanan. Saya orang Cina tapi suka nasi lemak. Kawan orang Melayu, saya suka dimsum. Kawan India saya pula selalu belanja tosai. Kita mungkin berbeza cita rasa, tapi meja makan boleh satukan semua, ma. Dia kata Rush pula bila bola Malaysia main. Sukan. Masa tu tak kira Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, semua jadi penyokong Malaysia. Yang penting jerit sama-sama bila gol. Betul lah, sukan pun menyatukan kita juga.
1: Betul.
2: Dalam satu padang tu tak kira warna kulit, tak kira bangsa apa, semua boleh kejar bola yang sama.
1: Kejar bola untuk masukkan dalam gol, bukan kejar saja. Okey, Amar dari Semenyih katanya, saya pernah tengok seorang pakcik Melayu bantu seorang anti Cina melintas jalan. Nampak sangat simple tapi mungkin ambil masa last minute saja. Tapi bagi saya itulah Malaysia. Kita nampak orang perlukan bantuan, kita terus bantu.
2: Betul kan? Tapi kalau bila kita tengok kan, ada seseorang tolong golongan OKU kan, orang kurang upaya, yang buta kan, lintas jalan tu, saya rasa yalah bestnya. Ini situasi yang seronok. Kita tengok yang kurang kita bantu, yang lebih kita berkongsi. Sama sikit sama sikit, banyak sama banyak. Kan? Dan kita berdoakan juga, harapnya perkara ini dapat diteruskan oleh generasi-generasi yang akan datang juga. Sebab apa, kadang-kadang kita buat, satu adalah tanggungjawab.
1: Betul.
2: Yang kedua adalah nak tunjukkan contoh yang terbaik kepada anak-anak, adik-adik. Senang cerita pada generasi yang akan datang jugalah.
1: Betul. Okey, berikutnya Daniel katanya, bagi saya perkara kecil ialah bila kita belajar sebut beberapa perkataan bahasa kaum lain. Contoh, kawan Melayu cuba cakap Tamil, kawan India cuba cakap Melayu. Walaupun sebutan tu kadang-kadang kelakar, tapi kita ketawa bersama-sama, bukan ketawakan satu sama lain.
2: Okey, betul lah. Kita jangan judge kan.
1: Betul.
2: Kita tengok ada kawan kita yang berbangsa Cina cuba cakap Melayu, cuba ajuk logat kan.
1: Jangan
2: kita
1: rasa
2: macam tak reti cakap, tak payah cakap lah.
1: Jangan
2: macam tu. Kita orang Malaysia, kita kena welcome lah.
1: Kita alu-alukan. Kita sama-sama belajar lah.
2: Sama juga kalau macam kita cuba nak cakap bahasa Cina kan, Mandarin kan. Xie xie, terima kasih kan. Wo ai ni. Apa lagi? Mengira dalam bahasa Cina. Sama juga kalau ada bahasa Tamil, kawan-kawan kita yang berbangsa India.
1: Vanakam.
2: Apa lagi ya?
1: Ingat Porenggi.
2: Lebih kurang macam itulah kan. Kita akan belajar bahasa mereka tu supaya yalah, kalau kita tak belajar, kita tak rasa tu. Itulah unik kita kan. Kalau tak rebut pengalaman ni, rugi lah. Okey, kejap lagi kita saya ada nak kongsikan. Hari ini tarikh keramat 16 September 2026. Selain kita menyambut Hari Malaysia, ada dua sambutan yang akan berlangsung juga pada hari yang sama. Okey, nantikan selepas ini dalam segmen Teh Tarik Kopi O.

0: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Hai, selamat pagi. Status trafik di Lebuh Raya Betul seluruh negara secara keseluruhannya. Aliran trafik di sekitar Lembah Kelang dilihat masih lagi lancar, termasuk aliran trafik juga dilihat masih lagi terkawal di semua laluan masuk yang menuju ke arah pusat bandar atau ibu kota, terutama dari utara, selatan dan pantai timur tanah air. Namun, ada sedikit info yang bakal saya kongsikan kepada anda, iaitu susulan berlakunya kemalangan di kilometer 111.0 arah selatan dari Paguh ke Yong Peng Utara. Lorong kecemasan terhalang namun trafik masih lagi terkawal. Itu maklumat kepada anda yang bakal bergerak ke selatan. Manakala kepada anda yang bakal bergerak ke utara, kemalangan berlaku di kilometer 83.4 arah utara dari Sungai Petani Utara ke Gurun. Lorong kecemasan terhalang buat ketika ini dan trafik masih lagi terkawal. Juga dimaklumkan pengaktifan Smart Lane di kilometer 367.3 hingga 354.0 arah utara laluan di antara Slim River ke Sungai. Lorong kecemasan boleh dilalui kenderaan ringan seperti biasa. Sila gunakan Smart Lane. Begitu juga Smart Lane telah diaktifkan di kilometer 354.0 hingga 356.0 arah selatan laluan di antara Sungai ke Slim River. Lorong kecemasan boleh dilalui ketika ini. Dan juga update terkini susulan kemalangan yang berlaku di kilometer 274.5 arah utara dari Bandar Ainsdale ke Bandar Baru Nilai. Dan status terkini, insiden telah pun selesai dan trafik kembali terkawal seperti biasa. Pandu berhati-hati dan terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Okey, pagi-pagi terlayan lah Dustan sikit dengan lagunya Dal Dupatta.
1: Okey, yang dapur tu hati-hati joging. Takut tertengkur motor kicap pula. Dah satu hal pula pagi-pagi ni nak kena kemas dapur tu Okey. Jadi tadi saya dah janji kan, hari ni selain kita menyambut Hari Malaysia ke-63 yang kita akan adakan ataupun ikuti untuk sambutan peringkat kebangsaan yang akan diadakan di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK Sarawak bermula jam 7 malam nanti dengan temanya Malaysia Badadi Kesejahteraan Dinikmati. Antara acara penting yang akan berlangsung menampilkan persembahan kebudayaan, keunikan etnik daripada Sabah, Sarawak serta Semenanjung Malaysia. Dan jangan lupa juga siaran langsung boleh disaksikan menerusi saluran RTM dan platform media sosial rasmi di RTM sendiri menggunakan aplikasi RTM Klik. Okey. Selain daripada itu, hari ini juga merupakan Hari Angkatan Tentera Malaysia ATM ke-93 bagi tahun 2026 dan dijadualkan sambutannya akan berlangsung pada 18 hingga 20 September 2026 di pangkalan TLDM Lumut Perak. Dan hari ini juga kita berkongsi tarikh yang sama, ulang tahun Hari Ozon Sedunia. Disambut pada 16 September 2026 juga bersamaan dengan sambutan Hari Malaysia. Dan hari ini merupakan hari memperingati usaha global dan Institut Alam Sekitar Malaysia IMAS dalam melindungi lapisan ozon bumi daripada penipisan demi keseimbangan atmosfera.
0: Baik, itu orang kata yang juga menyambutnya hari-hari yang sama dengan Betul. Hari Malaysia hari ini.
1: Okey, bukan ada Hari Malaysia je, banyak sambutan-sambutan yang akan berlangsung. Okey, kita nak raikan sedikit lagi komen daripada pendengar kita. Saya bacakan Faizal. Satu perkara yang rakyat Malaysia buat ialah kita masih ada rasa ini bukan urusan aku, tapi aku nak tolong juga. Nampak orang susah, kita bantu. Nampak jiran perlukan pertolongan, kita datang. Bagi saya, itulah perpaduan yang sebenar. Bukan sekadar slogan, tapi apa yang kita buat pada hari ini. Jadi teruskan rakyat Malaysia, katanya.
0: Okey, Akmal katanya, kalau kita fikir balik, perpaduan bukan hanya berlaku masa sambutan Hari Kebangsaan, Hari Malaysia, tapi perpaduan sebenarnya berlaku setiap hari. Contohnya bila kita bagi laluan, bila kita bantu orang tua, bila kita sama-sama kongsi makanan, bila kita hormat jiran kita. Mungkin kecil bagi kita, tapi sebenarnya itulah yang membina Malaysia.
1: Okey, jadi di akhir Seman Tusen ni, saya nak kongsikan satu artikel yang telah dikarang oleh Wan Hasan. Hari ini genap kita menyambut Hari Malaysia ke-63. Rasanya selepas lebih 6 dekad mengikat janji hidup bersama, sambutan bersejarah ini janganlah sekadar diletakkan sebagai tarikh umum untuk kita bercuti. Sebaliknya, lebih kepada merenung kembali sumbangan kita dalam membina Malaysia pada hari ini. Sudah tiba masanya untuk kita menilai diri secara jujur setelah 6 dekad berkongsi bumbung yang sama. Apa sebenarnya sumbangan kita kepada Malaysia? Kalau dulu apabila menyentuh bab menyumbang kepada negara, minda kita seringkali menyerahkan tanggungjawab itu bulat-bulat kepada orang besar. Kononnya ia hanyalah tugas menteri, polis, tentera, pemimpin setempat atau ketua-ketua syarikat besar. Kita yang rakyat biasa ni ada kalanya terperangkap dalam mentaliti menuntut hak dan merungut sambil selesa berkurung dalam kelompok kaum sendiri tanpa ada keinginan untuk menyelami denyut nadi rakan senegara yang lain. Sehingga kan kadang-kadang kita terlupa bahawa sebuah bangsa yang harmoni tidak didirikan dengan keangkuhan bangunan pencakar langit semata-mata, sebaliknya oleh sumbangan kecil setiap warga negara yang mendiaminya. Menyumbang kepada Malaysia era ini tidak lagi memerlukan kita melakukan perkara yang luar biasa. Cukuplah sekiranya kita memiliki rasa hormat, sudi menerima keunikan budaya rakan-rakan dari wilayah berbeza dengan hati yang terbuka. Erti kebersamaan yang sebenar bermula apabila jurang psikologi antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak mula mencair, iaitu apabila kita boleh bergaul rapat tanpa rasa asing atau takut kehilangan jati diri asal. Itu dia.
0: Baik, kita tambah sikit. Kerana Malaysia bukan hanya tentang kita hidup di tanah yang sama, tapi Malaysia adalah tentang kita memilih untuk saling hormat, menghormati, bantu-membantu, saling menjaga walaupun datang daripada latar belakang yang berbeza.
1: Alright, jadi terima kasih kepada anda. Sempena Hari Malaysia ini kita sembang-sembang santai. Sempena anda pun bercuti hari ini. Tapi ada juga yang bekerja. Sama macam kami ini. Jangan sedih-sedih. InsyaAllah kami akan terus temankan anda 18 jam sehari bersama dengan Selangor FM. Bermula jam 6 pagi sehinggalah 12.30 malam. Okey, kejap lagi kita akan beralih dalam jam yang terakhir tu, Kasan.
0: Betul, dan juga utama 9 pagi menanti anda. Kekal melekat bersama-sama kami. Teh Tarik Kopi O, Selangor FM.

0: Hari Malaysia 2026, aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong, Raja Zahri Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat negara ini. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dikurniakan keamanan yang berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerebu yang melanda negara. Kualiti udara yang tidak sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan sistem pernafasan. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fadil berkata Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman hari ini pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Bagaimanapun, beliau yang juga Menteri Komunikasi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Malaysia dikenali sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian kaum dan budaya, daripada makanan dan pakaian hinggalah kepada adat serta perayaan. Tetapi di sebalik kepelbagaian yang sering diraikan, sejauh mana generasi muda benar-benar mengenali budaya kaum lain? Ikuti laporan Zulfan Zainuddin.
1: Menariknya, apabila ditanya kepada orang awam mengenai budaya kaum atau masyarakat lain, mereka sememangnya lebih dekat dengan perkara yang sering mereka temui dalam kehidupan seharian. Bagi penari, Sharon Nelson, mengenali budaya masyarakat lain bukan sekadar mengetahui nama makanan atau perayaan. Sebaliknya, membuka ruang untuk memahami perbezaan yang membentuk identiti Malaysia.
2: Pada pendapat saya lah, pentingnya kita untuk sertai ataupun faham perayaan masyarakat lain ialah untuk supaya kita dapat belajar budaya baru. Sebab kalau kita tengok Malaysia ni, sebenarnya lebih banyak lagi budaya yang belum kita dapat pelajari dan fahami. Jadi dengan menyertai perayaan orang lain, kita dapat memahami makna ataupun dapat merasakanlah pengalaman baru dalam untuk budaya lain.
1: Pemahaman terhadap budaya masyarakat lain mempunyai peranan lebih besar dalam membentuk hubungan antara kaum. Pandangan itu turut dipersetujui Ketua Jabatan Sejarah Tamadun dan Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Prof. Dr. Muhammad Roslan Muhammad Nur, yang melihat pengenalan terhadap budaya lain sebagai asas kepada pembentukan masyarakat yang lebih harmoni.
3: Kita memahami budaya dan juga kedudukan kaum lain yang ada di Malaysia ini boleh untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat yang ada di Malaysia. Dalam erti kata, kita saling kenal mengenali di antara satu sama lain dalam perbezaan yang ada, dalam warna-warna yang ada itu, kita dapat mengenali dengan lebih dekat, mengenali hati budi dan cara bagaimana berinteraksi di antara satu sama lain. Ini sangat penting dalam kita membina perpaduan di dalam negara yang telah kita bina sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan. Sebaliknya, membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru, pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lima jari berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia. Zulfan Zainuddin, RTM.
0: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
4: Dan dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim. dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk bertimbang membeli, di samping kerjasama keselamatan dan latihan ketenteraan dan tentera laut. Itu akan kita teruskan.
0: Bagi MOU Haliwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan dan sebukan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
4: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedap hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psikologis yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada ibu bapa.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lebanon Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lebanon meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bergsen Di Silva sedia menyarung jersey Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dalam segmen Teh Tarik Kopi O bermula jam 6 pagi sehingga 10 pagi. Jangan terlepas juga untuk slot-slot khas kami pada setiap hari, yang mana hari Isnin temu bual kita Selangor segalanya tentang negeri kita.
1: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, kita akan bersama dengan Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti dekat dengan anda.
1: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
3: Aliran trafik juga masih lagi terkawal di semua laluan masuk yang menuju

0: lang dan trafik didapati sesak di lokasi. Aliran trafik juga bergerak lancar dan terkawal di sepanjang lebuh raya Sprint dan LDP. Cuaca baik, berhenti di lokasi selamat jika anda mengantuk ketika memandu dan sila berhati-hati memandu. Kami doakan perjalanan anda selamat sampai ke lokasi yang anda tuju.
1: For traffic dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia, dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: tarik kopi OG Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Okey, 9.17, menghampiri 9.18 minit pagi waktu ini. Dah masuk jam yang terakhir segmen Teh Tarik Kopi O. Apis dan juga Awan masih lagi temani anda hingga pukul 10.
2: Nanti. Okey, sekarang ini 9.18 minit pagi kan. Kita nak kongsikanlah sempena Hari Malaysia ni. Info-info menarik yang boleh kita jadikan inspirasi. Betul. Juga. Seorang kontraktor tidak loket berbelanja hias kediamannya dengan jalur gemilang serta kenderaan antik sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia sejak 40 tahun yang lalu. Ini menurut Tarak Naibza Abdul Ghani yang berusia 70 tahun, semua itu dilakukan sebagai tanda cintakan negara dengan menyifatkan ia hanyalah pengorbanan kecil berbanding sumbangan negara kepadanya. Tadi kita saya dah kongsikan ada satu artikel kan, apa yang kita dah berikan kepada negara Malaysia, apa yang kita dah sumbangkan. Okey, berhabis duit kerana cintakan negara tidak mengapa. Saya bersyukur kerana dapat hidup dalam suasana negara yang aman dan tenteram. Rezeki diperolehinya sebagai kontraktor dan berniaga secara kecil-kecilan, saya sumbangkan kembali kepada masyarakat, katanya ketika ditemui oleh pihak media semalam. Dan terdahulu, Tarak Naibzia bersama dengan 150 murid menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia menerusi program perarakan Bulan Kebangsaan Tabika Perpaduan Daerah Hilir Perak di sekitar Teluk Intan semalam. Dia yang enggan berkongsi jumlah wang yang telah dihabiskan selama 40 tahun memaklumkan sekiranya ada bahan-bahan dekorasi yang masih elok, ia akan disimpan untuk digunakan pada tahun-tahun seterusnya. Dan inilah cara beliau membuktikan rasa cinta kepada negara tanpa mengira warna kulit, keturunan dan agama. Dan beliau juga anggap Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia ini ibarat hari raya untuk semua rakyat Malaysia. Selain jalur gemilang, kediaman bapa dua anak itu juga ibarat galeri bersejarah kerana terdapat senarai nama Menteri Besar Perak, gambar stem lama yang baru pun ada, logo tema kemerdekaan, info kemerdekaan negara serta pelbagai dekorasi menarik berkaitan jalur gemilang seperti bunga, payung, tanjak pun ada juga. Inilah orang cakap semangat yang kita boleh contohi. Mungkin agak susah nak buat sejarah tiba-tiba.
1: Betul.
2: Tapi boleh mulakan langkah-langkah kecil anda itu menuju kepada orang cakap keputusan ataupun langkah-langkah yang lebih besar lah.
1: Kata kita mula sikit dulu. Kumpul sikit. Lama-lama dia jadi cantik macam kenderaan antik Tuan Tarak Naibzia ni. Dia cantik dia hias ni.
2: Betul. Siap ada 150 murid lagi kat atas tu. Ramai dia bawa orang-orang kampung dia kan.
1: Okey, memang kalau tengok gambar memang cantik lah kenderaan yang dihias.
2: Betul. Dah 40 tahun Awan eh.
1: Dia kampung 40 tahun dia kumpul tu.
2: Selagi kita masih hidup tak ada apa yang terlambat. Ada yang cakap dia dah buat 40 tahun tak, kalau saya nak beat dia. Saya kita tak payah suruh.
1: Tak suruh
2: melawan pun. Betul. Tak suruh bersaing pun.
1: Kita buat cara kita.
2: Yes. Okay. Ambil satu bendera tak kat kereta pun okeylah.
1: Okeylah. Baru satu. Kan? Kita tambah lagi kan.
2: Mungkin tahun ni kat kereta dulu. Tahun depan dekat meja ofis pula. Lepas tu dah mula dekorasi rumah. Lepas tu cat rumah warna jalur gemilang, mana tahu.
1: Boleh. Kita buat cara kita. Dia itu beliau cara beliau, kita ada cara kita sendiri.
2: Betul. Okey, jadi itu dia antara info menarik yang boleh kami kongsikan kepada anda. Ada banyak lagi yang akan kami kongsikan selepas ini. Terus dengarkan radio nombor 1 Orang Selangor.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu. Marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama membina Malaysia yang kita cintai. Selamat Hari Kebangsaan Merdeka daripada saya, Aida Suzali.

0: sempurnakan ku membawa kita sekarang ni 9.38 minit pagi. Okey, nak kongsi dengan anda mengenai 50,000 kuota skim mesra dibuka, warga emas dan OKU terima RM150 setahun. Jadi, kerajaan negeri buka 50,000 kuota pendaftaran baharu skim mesra mulai esok dengan penerima layak menikmati insentif tahunan sebanyak RM150 bermula tahun 2027.
1: Esko Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat yang berhormat Puan Amfal Sa'ari, kata beliau bantuan berkenaan diberikan kepada dua kumpulan sasaran iaitu warga emas yang berusia 60 tahun ke atas serta orang kurang upaya OKU di negeri Selangor. Dan menurut beliau juga, insentif kewangan tersebut disalurkan sempena bulan kelahiran penerima. Sebagai tanda penghargaan kerajaan negeri kepada golongan berkenaan, pendaftaran dibuka khusus kepada warga Selangor yang memenuhi syarat kelayakan ditetapkan bagi memastikan manfaat dapat disalurkan secara adil dan saksama.
0: Okey, bagi kategori warga emas, permohon mestilah warga negara Malaysia berumur 60 tahun dan ke atas serta merupakan pengundi berdaftar yang menetap di negeri Selangor. Manakala bagi kategori OKU pula, pemohon perlu memiliki kad OKU sah daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM berstatus warga negara Malaysia tanpa had umur untuk pendaftaran.
1: Pemohon OKU berusia 19 tahun dan ke atas perlu menjadi pengundi berdaftar serta menetap di negeri Selangor. Okay. Manakala bagi mereka yang berusia 18 tahun dan ke bawah, syarat berkenaan terpakai kepada ibu ataupun bapa. UIB Amfal juga kata permohonan dibuka secara dalam talian mulai jam 8 pagi 17 September menerusi portal rasmi Skim Mesra Yayasan Warisan Anak Selangor YAWAS, dan permohonan dibuka pada tahun ini manakala agihan manfaat akan bermula pada tahun depan, 2027.
0: Okey, kata beliau, kerajaan negeri kekal komited untuk perluas agenda kebajikan dan pemberdayaan masyarakat bagi pastikan tiada golongan tercicir daripada menikmati kemajuan negeri Selangor.
1: Okey, jadi jangan lepaskan peluang kepada anda yang berkelayakan. Kalau dekat sini jumpa poster dia, poster yang tulis inisiatif kerajaan negeri Selangor bagi pengundi negeri Selangor berusia 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU tu, ada QR pendaftaran. Scan saja QR pendaftaran tersebut, isi apa yang patut, insyaAllah mungkin anda layak untuk menerima bantuan ataupun inisiatif daripada Kerajaan Negeri Selangor.
0: Okey, boleh scan, mula-mula scan QR tu. Permohonan dibuka secara dalam talian mulai 8 pagi esok. Jangan lepaskan peluang untuk kategori warga emas berumur 60 tahun ke atas juga OKU di apa yang menetap di negeri Selangor dan juga pengundi berdaftar di negeri Selangor. Jangan lepaskan peluang untuk skim mesra di negeri Selangor. Okey, kekal merekat bersama-sama kami, Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

0: dalam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
11: Labon Mat Dara sempena
12: Hari Malaysia.
13: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan eDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: 9.50 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah dah pun di hujung tugas kami berdua, Apis dan juga Awan, untuk Teh Tarik Kopi O edisi hari ini 16 September 2026.
1: Dan jangan lupa juga petang nanti tepat jam 2.30 minit petang, di semua 34 stesen radio RTM akan disiarkan sketsa Labun Mak Dara, istimewa sebenarnya Hari Malaysia. Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinggir-pinggir, tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia, di mana hari ini merupakan episod yang pertama Bila Lorat Bertemu. Tajuk dia pada 2.30 minit petang nanti. Jangan lupa sambung kemeriahannya pada esok hari juga, waktu yang sama, 17 September 2026, dengan topik yang berbeza. Berbeza tapi bersama.
0: Kena ingat dia ada dua episod. Hari ini episod satu, esoknya episod dua.
1: Ya, dari Semenanjung sampai ke Sabah, Sarawak, lorat kita mungkin berbeza tetapi hati tetap bersama. Jadi jangan lupa set masa 2.30 minit petang, hanya dalam sketsa Labun Mak Dara, terbitan daripada Perak FM, edisi khas Hari Malaysia. Dan jadi
0: bersiaran serentak di 34 stesen radio.
1: Ya, itu yang menariknya tu kan. Buka je channel ni, dengar benda yang sama. Alright, dan habis dah tugasan kami untuk hari ini, sempena Hari Malaysia 2026. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Esok kita akan berjumpa lagi,
0: insyaAllah. Dan selepas ini 5 jam yang berikutnya, 10 pagi hingga 3 petang, IDA Ida akan bersama-sama dengan anda dalam Hello Selangor, macam biasa, insyaAllah. Okay, kekal melekat bersama-sama kami 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Jaga diri, jaga hati.
1: Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Menteri Besar menuju usia 100 tahun, Malaysia perlu serius tangani perubahan iklim. MAIS sasar semua masjid Selangor guna AI teknologi digital. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perubahan iklim yang semakin tidak menentu perlu diberikan perhatian menyeluruh ketika Malaysia menuju usia 100 tahun pada 2057. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, isu itu perlu ditangani dalam tempoh 31 tahun akan datang bagi mengurangkan kesan bencana alam terhadap ekonomi dan pelaburan. Selain alam sekitar, beliau berkata, pembentukan bangsa yang yakin dan berbelas ihsan serta perhatian kepada generasi yang terkesan akibat pandemik turut perlu diberikan keutamaan. Katanya, kedudukan Malaysia di pentas dunia juga perlu diperkukuh bagi mengekalkan peranan negara sebagai medan penghubung. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Bicara Perdana sempena Hari Malaysia 2026 di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam. Sementara itu, dalam program yang sama, Datuk Seri Amiruddin memberitahu peperiksaan penilaian Sekolah Rendah Agama atau PSRA yang dijadualkan bermula Isnin depan mungkin akan ditangguhkan sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Jelas beliau, keadaan semasa akan menjadi pertimbangan dalam menentukan pelaksanaan peperiksaan berkenaan. Menurutnya, Jabatan Meteorologi Malaysia turut menjangkakan keadaan jerebu kemungkinan berlarutan sehingga pertengahan Oktober. Sementara itu, penyelesaian masalah banjir di Selangor tidak boleh hanya bergantung kepada kerja mendalamkan sungai, menyediakan kolam takungan atau membersihkan longkang. Sebaliknya, Datuk Seri Amiruddin Syahri memberitahu ianya perlu mengambil kira keseluruhan ekosistem bagi memastikan pengurusan banjir lebih berkesan. Beliau berkata, pendekatan menangani banjir perlu dilaksanakan secara menyeluruh kerana perubahan iklim menyebabkan corak cuaca dan hujan kini semakin sukar dijangka. Dalam pada itu, beliau berkata, kerajaan negeri turut memperuntukkan 40 juta tahun lalu bagi melaksanakan projek segera berkaitan banjir di beberapa kawasan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kira-kira 30% masjid di Selangor kini menggunakan kecerdasan buatan atau AI serta pendigitalan dalam pengurusan dan penggunaannya disasarkan diperluas ke semua masjid di negeri itu. Setiausaha Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Dr. Muhammad Sabirin Muhammad Sarbini berkata, usaha itu termasuk pendigitalan sistem keuangan masjid bagi memastikan pengurusan lebih sistematik, telus dan memudahkan urusan audit. Menurutnya, MAIS bersama Jabatan Agama Islam Selangor JAIS turut membantu jawatankuasa masjid melalui kursus percuma berkaitan pengurusan keuangan dan pendigitalan. Selangor FC percaya Datuk Seri Syahril Mukhtar mampu membawa perubahan positif dalam pentadbiran bola sepak negara. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Johan Kamal Hamidun berkata, Syahril mempunyai pengalaman dan kemampuan untuk menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM serta melaksanakan pembaharuan yang diperlukan. Katanya, sokongan itu bagaimanapun tidak bermakna menolak pencapaian yang telah dilakukan sebelum ini. Syahril yang juga timbalan Presiden FAS akan berdepan Dato' Abdul Ghani Hassan bagi jawatan Presiden FAM pada Kongres Pemilihan pada mempunyai pengalaman dan kemampuan untuk menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM serta melaksanakan pembaharuan yang diperlukan. Katanya, sokongan itu bagaimanapun tidak bermakna menolak pencapaian yang telah dilakukan sebelum ini. Syahril yang juga timbalan Presiden FAS akan berdepan Dato' Abdul Ghani Hassan bagi jawatan Presiden FAM pada Kongres Pemilihan pada Khamis ini. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada 11 pagi dijangkakan tiada hujan, manakala petang ribut petir di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor. Sekian buletin pukul 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Ikuti selepas ini info bomba oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomba.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya Pegawai Bomba Kanan 2 Muhammad Tarmizi bin Ibrahim dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 15 September 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 16 September 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman, di Negeri Selangor kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 3 kes, iaitu 1 kes melibatkan kebakaran pejabat dan 2 kes melibatkan kebakaran rumah. Seterusnya kami menerima 1

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida. Ida, alhamdulillah. Hari ini Ida kembali lagi untuk temankan anda melalui ruangan Hello Selangor. Dan Ida nak ucapkan juga terima kasih buat rakan penyampai DJ Apis dan juga DJ Awan yang telah pun menemani anda menerusi teh tarik Kopi O 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Hari ini 16 September 2026 merupakan Hari Malaysia. Okey, jadi hari ini merupakan cuti umum. Selamat bercuti juga Ida ucapkan. Okey, semoga tarikh keramat hari ini 16 September merupakan tarikh yang perlu kita ya sentiasa ingat dan hayati seluruh rakyat Malaysia sebagai simbol persepakatan dan penyatuan berdaulat antara Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan juga Sabah. Okey, jadi ada banyak lagi ingin Ida kongsikan dengan anda dan insyaAllah untuk lagu-lagu terbaik untuk hiburan halua telinga anda. Yang sedang bertugas, tidak mengapa, selamat bertugas Ida ucapkan. Ida temankan anda sehingga pukul 3 petang nanti insyaAllah. Okey, ini dia Nabila Razali. Cukup sampai.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
2: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dia daripada lagu terbaru juga daripada Fahimi, Dah Sayang. Ah, kan. Kalau sebelum ni lagu popular dengan lagu Nak Macah Ke Kopi tu kan. Tetapi Fahimi sekarang ni keluar dengan single baru, Dah Sayang. Okey. 10.39 minit pagi. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki ruangan intai dapur. Kalau nak tahu apa dia, sama-sama kita nantikan. Ini dia rahsia petua. Nak tahu petua apa, sebentar lagi lah Ida kongsikan.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil terkelirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain iPeduli, iCon, iSihat dan iDuit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Daripada Syamil, cukup sekali. 10.47 minit pagi. Sekarang ini kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Baiklah, untuk Intai Dapur hari ini, dah nak kongsikan mengenai roti. Siapa je lah tak suka roti. Kadang-kadang kan, bila kita keluar, pergi jalan-jalan, pergi mall ke kan, pergi pusat beli belah ataupun terjumpalah mana-mana kedai yang menjual roti. Kadang-kadang kita dah kenyang tau. Tapi sebabkan bau roti yang sedap tu, lemak tu kan, dan juga bentuknya yang cantik juga menarik perhatian kita untuk belilah. Kadang-kadang ada juga dekat rumah dah ada roti, tapi nak beli lagi. Tapi itulah, kadang-kadang bila kita beli roti banyak-banyak, takut nanti cara simpanan dia tu salah. Jadi roti tu cepat rosak ataupun keras walaupun baru buka. Jadi Ida nak kongsikan dengan anda cara untuk simpan roti yang mungkin sebelumnya anda tak tahu, tapi ada cara penyimpanan yang boleh mempengaruhi tekstur roti, okey? Kalau anda selalu berdepan masalah yang sama, ada beberapa perkara yang boleh dicuba supaya roti kekal lebih lembut dan tidak cepat membazir. Yang pertama, jangan biarkan pembungkus terbuka. Di mana selepas mengambil beberapa keping roti, pastikan baki roti ditutup semula dengan kemas. Udara dan kelembapan persekitaran boleh mempengaruhi tekstur roti. Klip pengunci makanan atau bread bag clip boleh membantu memastikan pembungkus ditutup dengan lebih kemas. Biasanya ada juga jual di supermarket, pasar raya terdekat kan, ada jual klip pengunci yang anda boleh beli. Yang kedua, simpan dalam bekas kedap udara. Kalau roti kerap menjadi keras, walaupun pembungkus sudah dibuka, cuba pindahkan ke bekas kedap udara yang sesuai saiz. Selain membantu mengurangkan pendedahan kepada udara, bekas seperti ini juga boleh melindungi roti daripada dihimpit atau terkena makanan lain dalam kabinet. Yang ketiga, jangan terus simpan dalam peti sejuk. Peti sejuk mungkin nampak seperti tempat paling sesuai lah untuk memastikan makanan tahan lebih lama. Namun, suhu sejuk boleh menyebabkan roti kehilangan tekstur lembutnya dengan lebih cepat melalui proses yang dikenali sebagai staling. Jika menyimpan roti untuk tempoh lebih lama, pembekuan biasanya lebih sesuai, gunakan bag freezer ataupun bekas kedap udara dan asingkan kepingan terlebih dahulu supaya mudah diambil apabila diperlukan. Dan keempat, elakkan letak roti dekat sumber haba. Jangan letakkan roti berhampiran dapur, oven, microwave atau tempat yang terkena cahaya matahari secara langsung lah. Haba dan keadaan persekitaran yang tidak sesuai boleh menjejaskan kualiti roti. Pilih tempat yang kering, sejuk dan tidak terdedah kepada cahaya matahari, okey? Dan seterusnya, gunakan bread box. Di mana kalau memang selalu membeli roti dalam kuantiti yang banyak, macam Ida katalah, kita ni pencinta roti, pantang nampak roti, mesti nak beli. Okay, bread box boleh menjadi salah satu pilihan untuk menyimpan roti dengan lebih teratur. Okay, pilih kotak yang mempunyai pengudaraan yang sesuai ataupun saiz yang tidak terlalu besar supaya roti tidak mudah dihimpit. Tak perlu terus buang roti hanya kerana teksturnya sudah tidak selembut hari pertama. Simpan dengan cara yang betul, anda dapat kurangkan pembaziran dengan cara penyimpanan yang lebih baik dan penggunaan bekas yang sesuai. Roti boleh dijaga dengan lebih teratur dan pembaziran makanan juga dapat dikurangkan. Jadi itu dia dalam betul ataupun tips Intai Dapur, semoga bermanfaat. Ini

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul?
1: Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: siang malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih, no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
11: Labuan Mat Dara sempena
12: Hari Malaysia.
13: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: siang malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput mat dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa labun mak dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perak FM. Jangan duk kalih, no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
11: Labuan Mak Dara sempena
12: Hari Malaysia.
13: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits.

0: Itu dia Atmosfera Band Demi Si Kici. Okey, baiklah, sekarang ini 11.33 minit pagi. Jadi sekarang ini kita nak teruskan dengan Pilama. Cuti-cuti pun tetap ada Pilama. Okey, jadi jom kita dengarkan.
1: Pilih lagu mana?

0: jadi.
1: Itu dia, menanti janji pilihan mana nombor dua. Jadi yang mana satu pilihan hati anda, pilihan mana satu dikoyak waktu, pilihan mana dua menanti janji. Lock pilihan mana satu ataupun lock pilihan mana dua, hantarkan di nombor 019-3304-425. Ini dia kakak Azraf dan juga Jas Karma.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Daripada Roni Hussein, Dikoyak Waktu. Itu pilihan yang pertama.
1: Selamanya biar hatiku menanti, biar ku terus
0: pilihan yang kedua, Menanti Janji.
1: Dalam

mana satu pilihan hati anda, boleh log pilihan nombor 1 ataupun log pilihan nombor 2. Hantarkan di nombor 019-330-4425. Haziq, katanya, hai Ida, saya log pilihan nombor 2. Baiklah, okey. Juga kita ada Ju, log pilihan 2 Ida, menanti janji, okey. Juga kita ada siapa Leha yang berada di Sabah Bernam. Kak Leha pilih pilihan nombor 1. Di koyak waktu, baiklah. Juga kita ada Abah Wan, pilihan nombor 2. Selamat Hari Malaysia, katanya DJ Ida dan semua pendengar setia radio nombor 1. Satu orang Selangor. Baik, terima kasih Abah Wan. Juga kita ada Abah Wan sama Naim, pilihan nombor 2. Juga ini dia, kita ada kakak nombor 1 di koyak waktu. Teruskan undian anda 019-330-442.

Ya, itu dia. Jangan paksa rindu. Daripada Ifan 17, sekarang ini 12.05 minit tengah hari. Selamat tengah hari dah ucapkan. Kita sudah pun masuk di jam yang ketiga. Teruskan undian anda untuk Pilama. Pilama nombor 1 di Koyak Waktu dan Pilama nombor 2 Menanti Janji. Daripada Roni Hussein, ini dia Aina Abdul. Klip-klip.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dia daripada Ultimate dan juga Sona One Havoc. Sekarang ini membawa kita ke pukul 12.18 minit tengah hari. Jadi sedang apa dan buat apa tu? Mungkin yang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Jangan risau, Ida ada di sini untuk temankan anda sehingga pukul 3 petang nanti. Kita semua pejuang rezeki, kita keluar mencari rezeki untuk keluarga kita. InsyaAllah niat yang baik pastinya akan membawa kepada keberkatan gitu. InsyaAllah, amin. Okay, bekerja juga adalah

Ida ingat pesan bekas bos Ida dulu, katanya Ida biar kita ni ada kerja, ada duit, daripada kita tak buat apa-apa, kita tak ada duit nanti lagi susah, okay? Jadi untuk anda juga yang sedang bercuti ketika ini, selamat bercuti juga Ida ucapkan. Mungkin para suami yang dekat rumah tu menolong isteri kan mengemas rumah, sweetnya. Bahasa cinta tu tak susah pun kalau kita nak zahirkan, tidak semestinya dengan perkataan I love you kan, tetapi dengan sifat kita, dengan aksi kita, kan? Orang kata lebih baik buatlah daripada berkata-kata, lagi mudahlah. Itu lagi maksudnya tanda kita sayang dekat pasangan kita kan. Jadi cik abang yang sedang mengemas rumah, membantu isteri di rumah tu, anda seorang yang hebat, hero semua wanita kita. Bukan semua wanita lah, hero untuk isteri anda, jangan main-main. Ini dia daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Semoga anda terhibur dan jangan risau, Ida di sini sentiasa ada untuk menemani anda. Menerusi Hello Selangor.

0: siang malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
4: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
5: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
6: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih, no.
7: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
8: Hai, saya Raf dari Labon FM sebagai Corina.
9: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
10: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
11: Labon Mat Dara sempena
12: Hari Malaysia.
13: Entry, one to jaga, huh?

0: Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu berbahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini kita nak terus dengarkan. Kita nak ketahui lagu mana yang menang untuk
2: okay, lagu mana? Bilama.
1: Jadi ini adalah hasil undian daripada anda. Ini dia lagu Bilama nombor 2 menang untuk hari ini. Ya, yeah, jadi tanda-tanda untuk anda yang undi Bilama nombor 2. Okey, boleh sertai Bilama setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 11.30 pagi. Okey, jadi jom Ida nak belanja anda lagu penuh daripada Ronnie Hussein, Menanti Janji.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: dalam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
10: Labuan Mat Dara sempena
11: Hari Malaysia.
0: Hello?
12: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
13: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
14: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
15: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
14: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
15: Satu portal, pelbagai suara.
14: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia daripada Nur Aniza Idris. Salam kaut. Okey, baiklah. Sekarang ini 12.48 minit tengah hari. Jadi tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari menerusi Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu, Ida kembali lagi untuk temankan anda menerusi Hello Selangor. Dan untuk panduan Muslimin dan juga Muslimat, sebentar nanti tepat pukul 1.11 minit tengah hari akan masuk waktu solat Fardu Zuhur bagi kawasan Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga Sapang. Okey, jadi terus kekal bersama dengan kami Selangor FM.

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Ya, yeah, itu dia daripada Flybeats, mengapa perpisahan yang kau pinta. Okeylah, baiklah. Sama-sama itu Ida nak kongsikan. Ini mengenai Sultan Selangor seru rakyat perkukuh perpaduan hargai keamanan. Di mana Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menyeru seluruh rakyat supaya terus memperkukuh perpaduan dan menghargai keamanan serta keharmonian yang dikecapi negara sempena sambutan Hari Malaysia hari ini. Dan baginda turut menyeru rakyat menyuburkan semangat toleransi dan sikap saling menghormati tanpa mengira kaum, agama dan juga budaya. Baginda sentiasa mendoakan agar semangat kebersamaan ini terus menjadi pegangan rakyat jelata dalam memelihara kesejahteraan negara agar Malaysia kekal aman, makmur dan bersatu padu untuk generasi kini serta akan datang. Itu titah baginda melalui hantaran di Facebook Selangor Royal Office hari ini. Sultan Selangor bertitah sambutan pada 16 September. Setiap tahun adalah peringatan terhadap detik bersejarah pembentukan Malaysia. Dan baginda berharap agar tarikh penuh bermakna ini sentiasa dikenang sebagai lambang perpaduan nasional yang menyatukan seluruh rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak dalam sebuah negara yang berdaulat. Okay? Ini dia Faizah Tahir, Malaysia.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Mawaddah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Innaka anta 'allamul ghuyub. Shadaqallahu al-'azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam, dhaqa ta'mul iman man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa bi muhammadin rasula. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang hadir, para guru, imam-imam, yang kuasa, sengkang waktu kita menunggu solat. Ya, kita duduk-duduk tuan-tuan, ibu-ibu, kita ni dikira dalam semayang. Jadi kita duduk-duduk ni tuan-tuan, kita dikira tengah semayang ni. Kita dikira sedang bersolat. Ya, orang yang menunggu solat dikira dia pahala dia dikira dalam semayang. Yang specialnya kita ni tengah semayang. Tengah semayang boleh bersandak. Tengah semayang boleh menulis. Tengah semayang boleh tengok sana sini. Tengah semayang boleh bercakap tengok kawan sebelah. Tengah semayang. Tapi semayang boleh buat hak tu semua. Tengah semayang hak betul-betulnya tak boleh. Ya, orang yang menunggu solat ini seperti dia dalam solat. Kita tunggu isyak ni, kita sampai isyak tadi, dikira pahala kita ni tengah semayang. Tengah semayang tu boleh mengaji. Hebat kita tuan-tuan. Kalau lepas semayang cabut lari tak dapat. Ha, kalau lepas semayang pergi kedai, tunggu kat kedai rugi eh. Jangan tunggu kat masjid ni ha. Tuan-tuan, tadi main-main tadi pun kita satu langkah satu pahala. Satu dosa diampun, satu darjat diangkat di sisi Allah Ta'ala. Tapi bagi orang yang ambil wuduk, sempurna di rumah dia. Ha, siapa ambil wuduk kat sini, kalau nak dapat kod daripada pilih ayat tu lah, sampai masuk dalam. InsyaAllah lah, aku kira macam tu. Ya? Ha, zaman Rasulullah Bani Salamah duduk jauh daripada masjid, minta Rasulullah nak pindah. Nabi kata, duduklah di tempat kamu, usah pindah dekat masjid. Kenapa? Setiap langkah tu jadi buah pahala kita di akhirat nanti. Tapi benda-benda gaib ni tuan-tuan, kita tak nampak. Tak berapa nak percaya. Percaya ustaz. Okeylah, kalau dia kata percaya tak apa. Tapi tak berapa nak yakin. Hak tu betul. Percaya dengan yakin ni tak sama tuan-tuan. Percaya dengan yakin ni lain. Ya, kepercayaan kepada Tuhan lain. Keimanan kepada Tuhan, keyakinan kepada Tuhan. Yang tu betul. Itu sahih. Itqan, iman. Kepercayaan ni serupa macam agama lain. Kepercayaan. Percaya saja tapi tak beriman. Percaya saja tapi tak berapa nak yakin. Yang ni percaya tuan-tuan. Jadi satu hadis, dalam satu hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang boleh rasa kelazatan iman, dhaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin rasulah. Orang yang boleh rasa sedapnya iman, lazatnya beriman. Siapa dia? Man, orang yang mana radhiya billahi rabba, dia redha Allah tu sebagai Tuhan sesungguh-sungguhnya. Bukan percaya, yakin sungguh. Sekali kita tengok gambaran ya, ataupun contoh-contoh Quraniyah, bentuk-bentuk keimanan yang jelas ada dalam Quran. Iman siapa paling jelas tuan-tuan? Iman nabi-nabi. Dalam Quran dicerita tarbiyah nabi-nabi, tarbiyah keimanan nabi-nabi, pengukuhan iman dari satu fasa ke satu fasa ada dalam Quran. Ya.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: mawaddah.
1: Jadi yang pertama sekali kita redha Allah sebagai Tuhan. Bila kita kata kita redha Allah, cukup puas hati kita terima kita. Segala redha ni dia banyak benda boleh masuk. Redha ni cukup puas hati nak hak tu hak tu. Tu redha. Redha Allah sebagai Tuhan. Sungguh-sungguh maknanya tuan-tuan, kita tak boleh redha Allah sebagai Tuhan, kita tak akan boleh redha Islam sebagai agama, kita tak akan boleh redha Muhammad itu sebagai Rasul kalau kita tinggal empat perkara. Redha ni dia ada standard. Dia bukan pakai, dia bukan pakai cakap saja atas lidah kita ataupun kita tulis dalam buku. Redha ni dia ada standard dia. Ya. Yang pertama yang pertama ada pada diri kita nak capai standard redha yang dimaksudkan. Pertama, itaatuhu fima akhbar. Kita taat akan segala yang dikhabarkan kepada kita. Wa itba'uhu fima fa'ala. Kita ikut segala yang dibuat oleh Rasulullah. Ya, hak yang mana datang sebagai perkhabaran syariat agama Islam ni kita taat. Slogan orang beriman apa slogan orang beriman tuan-tuan? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh, kami dengar, kami buat. Slogan orang Yahudi, sami'na wa asaina. Kami dengar, kami dengar tapi kami tak mau buat. Itu orang Yahudi yang perangai. Kami dengar tapi kami nak maksiat juga, kami nak derhaka juga, kami nak langgar juga. Yang tu Yahudi. Ya. Ikut apa yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah Nabi. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Taraktu fikum amrain. Selama mana kamu berpegang dengan dua itu, tidak kamu akan sesat sama sekali. Apa dia tuan-tuan? Kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tuan-tuan, nak capai standard redha ni, dia ada kena ada nombor tiga. Nombor tiga ni apa dia tuan-tuan? Nombor tiga, tinggal segala yang dilarang. Dan yang keempat, ibadatuhu kama syuri'ah. Kita ibadah, kita abdikan diri kita seperti mana yang datang kehendak syariat. Jangan lari. Ya, nombor tiga tadi, kita tinggalkan segala yang dilarang. Ijtinabuhu amma naha. Daripada setiap yang dilarang, ditegah. Dan yang keempat, kita ibadah akan Allah Ta'ala itu seperti mana yang disyariatkan kepada kita. Yang ni empat perkara ni tuan-tuan, nak capai standard redha. Kalau tak ada empat ni, yang tu dia bukan redha. Dia tak redha Allah sebagai Tuhan, dia tak redha Islam sebagai agama dia, dia tak redha Muhammad tu jadi Rasul. Jadi tuan-tuan, agama ni mudah. Ya, agama ni mudah. Ya, dipermudahkan untuk kita, memudahkan kita. Kita mengaji fiqah ni bukan bagi berat kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita buka kitab fiqah ni, kalau kita tengok satu kitab keluaran Telaga Biru tu, tajuk Ensiklopedia Solat. Tebal ni tuan-tuan, Ensiklopedia Solat. Kita tengok kitab ni pun nak beli pun garu pula. Semayang rupanya tebal ni, nak kena mengaji. Tebal ni nak kena ingat tentang semayang tebal ni, senangnya tebal lagi. Hak tu kira ringkas padat tu. Dia kalau kita mengaji lagi teruk lah. Banyak nak kena buat ni, tebal ni. Dulu mengaji 13 rukun hak tu ya. Takbir, niat, lah kali salam. Hak dah jahannam ya. Hak tu kita duk bawa sampai umur kita 70. Hak dah jahannam ya, belajaran dulu, mayang. Hak tu. Mayang ni tuan-tuan, julung-julung perintah yang akan ditanya semayang. Kita pun mengaji lah fiqah. Ya Allah, Ustaz, saya bukan tak mau mengaji Ustaz. Ni kalau mengaji ni kena buat semua ni Ustaz. Satu kitab ni jenuh. Hak yang ada pun tak terbuat. Dia bukan macam tu. Fiqah ni dia main kepada kita nak bagi jalan. Dia bagi helah kepada kita. Hayal. Tak boleh semayang berdiri. Kita boleh dah, kita dah mengaji semayang duduk. Hak tu fiqah. Tak boleh duduk baring. Tak boleh baring. Isyarat. Tak boleh isyarat pakai apa tuan-tuan? Tak boleh isyarat lah. Pakai apa? Isyarat. Kelopak mata pun isyarat juga. Ya. Tak boleh isyarat dia pakai apa? Niat. Hak tu fiqah. Dia bagi step by step. Tak boleh hak ni, dia bagi hak ni. Tak boleh hak ni, dia bagi hak ni. Tak boleh pakai niat. Kalau tak boleh niat, nak buat apa tuan-tuan? Tuan Imam, ada lebih hari tu. Kalau tak boleh niat, sah semayang. Kita semayang, pakai niat pun boleh. Niat tak boleh, mati ya. Niat tak boleh, kita usung, mati kubur. Tak boleh semayang. Jadi tuan-tuan, agama ni mudah. Fiqah pun dia memudahkan kita, bagi helah pada kita. Ada akad, selesai masya Allah. Tak ada akad, sehari perbankan tu dia tak jadi Islam. konvensional dia jadi riba dan sebagainya. Itu akad. Fiqah lah tu. Jadi agama ni memudahkan kita. Allah Ta'ala pun nak mudahkan kita. Cuma kita kena ikut seperti mana yang disyariatkan. Akidah ni tuan-tuan. Akidah ni. Kita berakidah. Pertama sekali sebelum kita bincang tentang akidah ni sikit. Kita nak perbetul sikit kata-kata percaya dan yakin. Percaya dan yakin. Nah, mana-mana biasa saya kalau kuliah saya akan sebut ayat ni. Sebab orang keliru. Percaya dan yakin. Percaya dia bukan iman. Percayalah. Tuan-tuan percaya saya boleh penggai botol ni. Kena tiang. Tepat. Oh percaya. Sebab apa dah tengok dah Ustaz buat banyak kali. Kalau saya suruh siapa-siapa duduk kat tiang tu saya nak penggai tengok. Kena tak kena. Tak berani. Saya percaya Ustaz boleh baling tapi saya tak yakin kot kena lagi. Dia tak yakin. Dia cuma percaya. Percaya dan yakin lain. Berbeza. Jauh. Jadi dalam agama akidah ni kita bukan percaya. Kita yakin. Yakin. Yakin seperti siapa? Seperti ibu Nabi Musa. Rasa dulu sekali kita sembang dah tentang akidah ibu Nabi Musa. Ummu Musa. Akidah Nabi Musa. Akidah Nabi Ibrahim. Kena lempak dalam api. Tak takut, tak goyang. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ayat lain, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tak goyang tuan-tuan. Itu akidah. Jadi kita nak berakidah tuan-tuan, dia dalam lingkungan. Dia dalam lingkungan bulatan akidah ni kita tak boleh keluar berakidah dia tak boleh luar dari lingkaran lingkaran apa tuan-tuan lingkaran syahadah kita berakidah memantapkan akidah kita tapi tak boleh keluar daripada lingkaran syahadah kita saya kalau cerah kalau kuliah saya biasa saya sebut hari ni saya kata kalau kita keluar dari lingkaran syahadah hatu yang jadi kerajaan langit biasa dengar tuan-tuan kerajaan langit yang tu tak payah pergi Mekah, tawaf keliling rumah dia saja cukup. Sebab apa? Dia nak berakidah tapi luar daripada syahadah. Tak boleh. Tak ada terima. Dia mesti duduk dalam lingkungan syahadah dia. Tidak boleh memperbuat apa-apa yang menafikan syahadah dia.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dah baru saja berlalu. Noha Bahrain dan juga ex mimpi malam-malam. Sekarang ini kita berada di penghujung jam yang keempat. Tinggal satu jam sahaja lagi untuk Ida bersama dengan anda di dalam ruangan Hello Selangor. Okay? Jadi jom sekarang ini Annie Zakri.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Itu dia Eliana, tak tercapai akalmu. Okey, baiklah sekarang ini tempat pukul 2.11 minit petang. Kita sudah pun masuk di jam yang terakhir ataupun di jam kelima, ke-5 menerusi ruangan Hello Selangor. Baiklah, di jam ini juga istimewa sempena Hari Malaysia 16 September 2026. Okey, bermula 2.30 petang nanti kita akan ikuti sketsa Labun Mak Dara istimewa. Okey, sempena Hari Malaysia. Bila loret bertemu macam-macam lah boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga, tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Okey, jadi jangan lupa dengarkan Bila Loret Bertemu. Okey, ada dua episod hari ini dengan esok. Okey, hari ini 16 September 2026 dan esok sambungannya, episod 1 Bila Loret Bertemu, episod 2 Berbeza Tapi Bersama. Waktu yang sama 2.30 minit petang. Okey, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM dari Semenanjung sampai ke Sabah ke Sarawak. Loret kita mungkin berbeza tetapi hati tetap bersama. Okey, jangan lupa set masa anda 2.30 petang nanti menerusi sketsa Labun Mak Dara. Okey, jadi jam sekarang ini layan dulu lagu ini.

0: 101.9.
1: Hai, saya Claire dari Sabah. Tanggal 16 September menjadi detik istimewa buat kita semua sebab pada hari inilah kita sama-sama memperingati pembentukan Malaysia. Hari Malaysia ni bukan saja satu tarikh dalam kalender, tapi ia juga simbol perpaduan, keharmonian dan semangat kebersamaan kita rakyat Malaysia. Walaupun kita berbeza budaya, bahasa dan latar belakang, kita tetap berdiri sebagai satu keluarga besar. Marilah kita terus menghargai keamanan, memupuk perpaduan dan bersama-sama kita bina Malaysia yang lebih maju dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: siang malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labuan Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak

0: saya Atika Nordin memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan ukalih no.
1: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu memegang watak sebagai Rina.
2: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
3: Hai, saya DJ Aina memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, seumur.
4: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Skeksa
5: Labuan Mak Dara Sempena
6: Hari Malaysia.
7: Tenggelamku sedalamnya, percaya hingga ke akhirnya. Tak terkata, tak tersangka, aku jatuh. Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insya Allah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman. Tenggelam.

Ya, yeah, itu dia Viviana Playboy. Okey, baiklah. Sebentar lagi tepat pukul 2.30 minit petang kita akan ikuti Sketsa Lakbun Mak Dara Istimewa Hari Malaysia. Jadi nak dengarkan sketsa yang disampaikan oleh penyampai-penyampai radio RTM 34 station. Pastikan anda jangan ketinggalan. Bermula 2.30 minit petang nanti. Sebelum tu layan dulu lagi.

0: Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya Didi, sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita bersama-sama menghayati erti kemerdekaan dengan terus memelihara keamanan, keharmonian dan perpaduan yang telah kita kecapi pada hari ini. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sentiasa berada dalam rahmat serta lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, selamat Hari Kebangsaan daripada Didi untuk Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Malaysia,
1: Malaysia, Malaysia. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Kisah labun mak dara. Siang malam hari penuh.
4: Merata tengok dia. Ha, ada dia.
5: Mohkoma dengarkan sketsa labun mak dara khas sempena Hari Malaysia. Lakonan.
6: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
7: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
8: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
9: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih, no.
10: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
11: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
12: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
13: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
6: Aduh, Abang Chonya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tu ha, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
7: Hei, sudah dipasang. Jangan leklang kelibut tak tentu hala kamu ni, Dara. Ha? Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh.

0: Non, rumah Mak Dara hari ni ya. Mak.
1: Waalaikumsalam. Ha, kamu Leman. Ada. Hidup ke Mika nampak ni? Ha, aku tengah sibuk berbenar ni ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini. Ha.
0: Orang luar negeri? Nanti tu awak kabarkan. Jangan duk gaduh pula pasal lorat. Udah.
2: Atuhnya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
1: Ya? Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi rupa ayam dengan itik bercakap. Ayunya harulah dibuatnya koma. Weh.
0: Mak Lara, ayam mau kalau dengan itik tu ya? Hei, kalau lah buat gulai tempoyak. Mempona orang kamu.
1: Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya ya. Ha, nanti kot aku ikat kamu dengan bendera Malaysia tu, aku pun tahu.
0: Alah, mau kali ikat dengan bendera. Saya patriotik lah tu.

0: Biasanya rumah Mak Dara siapa dah cerita ni?
1: Waalaikumsalam. Haa. Oh, dah sampai ya. Masuklah kau semua. Masuk. Ah, duduklah dulu.
2: Hampa. Mai sini sekejap ni. Mai ni kita nak letak barang ni.
3: Eh, jangan bagi ngawat tu. Nah, ada je oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
4: Masih kami tahu kau. Yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke Datuk.
5: Ni. Jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
3: Kawan ni Aliman. Mari dengar dulu ni. Labuan tu wilayah persekutuan bah. Janjo beri supan tu deh.
1: Iman ni pun. Kalau buat geografi ni, dia memang dah fail. Ha, baik suruh dia baca je buku darjah satu tu.
0: Panas.
5: Alah, awak fit bab geografi je. Tapi kalau bab gosip, A+.

0: Ni nak tanya ni, boleh dah nak pinjam getah, Sat?
1: Getah? Apakah hal ni, Kak? Tiba-tiba kamu nak getah pula? Ha, nak buat apa?
0: Loh, Mak Daro nak buat apa getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Daro.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Ha, aku ingatkan getah paip.
0: Eh, dia mau nak gapo tadi?
1: Nak gapo? Apa kebendanya tu? Ani, oi.
2: Dara-dara. Nak gapo tu maksudnya, what do you want?
1: Kamu tahu? Nak apa? Nak apa?
2: Hai, dara-dara.
3: Kamek tek pun si faham apa maksudnya aduhalnya. Mau, mau lapar nak.
4: Tak apa, tak apa, tak apa. Mau kalau kata tak faham, ya? Panggil je awak. Biar awak je jadi penterja rumah lorat Malaysia kali.
5: Eh, kamu ni ya. Jenjo kamu menambah-nambah hiatuk. Makin pulang paning si Leman atau karang, eh.
1: Lagi pening lah kamu, kan? Kalau bercakap rupa ini, ajanya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Ha, kan, kamu?
4: Ha, antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah. Ha, kenalah bayar sikit. Ha, bayar dengan gulai tempoyak je udah.
1: Yes, Leman ni. Tak habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: Ambo tengok masing-masing ni, ai, lain macam. Susah nak seragam demo ni.
1: Loh, hai pun. Nak seragam nak bagi sama lagu mana? Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita berlatih kawan hang ni pun.
0: Eh, bukan gitu. Maksud ambo tu kalau sama baru nak pok kemah. Ni kak capu bau. Eh, pening weh kawan tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, seda lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi seda yang lain dari yang lain. Eh, simpes camnya eh. Bagus diam di rumah aja.
3: Lurus joto. Kan, mun semua tia sama, nah. Labuan pun, dah datang ceritanya tu karang.
1: Hei, hang ni ani. Leng tu tak po. Asal, jangan nak pecoh.
0: Ambo ni tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atuhnya koma ni. Hari Malaysia, bukan kita nak cari siapa yang paling sama. Tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Ayah benar ayah cuanya ya kan? Kalau semua nak menang sendiri, apa kata koma balik aja awal-awal ni ha?
6: Kalau dah kopi itu, senang cerita biar awak pakai semua sekali. Sampin Perak, Songkok Kelantan, Selendang Sarawak. Gaya, buat gaya lah buat.
1: Ni man. Tapi nak, mun kami disuruh ngajat oleh tuang tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pasti kita ngajat sama-sama pun si.
0: Demo jangan paksa ambo menari tu dah.
5: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalaupun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan?
7: Lurus. Lurus. Lurus. Lurus. Lurus. Lurus. Lurus. Lurus.

0: Ni gulai tepuh ayam ikan patin dah siap. Ha, sedap tau kau, Ma.
1: Ambo tak besok makan poyok ni. Masih sungguh lah.
2: Ani, mun ada lauk bersalai, bisai pulang tua daripada gulai yato, nyaman pulang tu deh.
3: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dicoba, kita si tahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh, pisi makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh Mak Dara tu.
4: Eh, lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah. Komplain tak penti. Orang jamu makan je lo.
0: Ada benar kah, Nika? Kalau kamu tak gemuk, tak usah lo nak buat muka orang perkena sengat lebah je tu aku nengoknya.
5: Ha? Kalau kena sengat lebah, bolehlah buat ubat kuat.
0: Leman. Lauk-lauk yang lain tu pun ada. Ha, tapi bila kita makan sama-sama, janji kita kenyang perut.
5: Benar lah Mak Dara. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut tali kecapi. Kenyang perut senang hati oi, koma.
6: Atunya koma ni, ya. Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh. Udah cakap Kelantan tu, Mike. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk, apa semua.
4: Ni ambo setuju.
6: Bagus.
4: Tapi, Kak, jangan dimuri-muri, ayah cok.
2: Jangan luan dires. Kita ni, Atuk, kan bersuka-suka dengan nyabah.
3: Benar, ya. Benar kata kita, ya. Cuma macam ya, nak. Ibu malah aja nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
0: Kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan?

0: program Hari Malaysia. Ya? Harap koma semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti ya.
1: Haa, ayah benar tu ayah Cok. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu ha.
2: Us, ini mau kalau turun hujan ni. Tak apa. Bendera tu bolehlah awak jadikan payung.
1: Hei, Leman. Kamu nak buat lawak juga dalam keadaan rupa ini, ha? Iya, aku geram no tengok kamu ni, Leman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ngajat si Rina tu, baru kamu tahu.
0: Esok, kita semua sambut Hari Malaysia. Ya? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
3: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

Itu dia daripada Republic, Sayang Sampai Mati. Okey, jadi sekarang ini membawa kita ke pukul 2:42:50 petang. Maka dengan ini alhamdulillah selesai sudah tugasan Nida untuk ruangan Hello Selangor. InsyaAllah diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi ruangan PM Local 3 petang hingga pukul 8 malam. Jadi untuk anda, sekali lagi selamat Hari Malaysia 2026. Okey, terus sematkan rasa cinta dalam diri kita, kekalkan perpaduan yang ada. Ingat, walaupun kita berbeza, tetapi perbezaan tu yang lagi orang kata merapatkan kita, bukan memberikan orang kata jurang yang sangat besar. Tidak, tapi membuatkan kita menjadi satu dan terus bersama, dan kita sama-sama kekalkan perpaduan ini. Okey, jadi untuk anda, selamat bercuti juga. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Ida tinggalkan anda dengan lagu ini, Dua Insan, Selangor FM.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
1: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
0: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebenarnya.

Hai, assalamualaikum. Saya Boisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melalui

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat petang. Kembali bertemankan cepaka untuk 5 jam berikutnya. Dalam Pek Meloka sampailah pukul 8 malam nanti. Okey, hari ini 16 September 2026. Selamat Hari Malaysia untuk anda. Selamat bercuti juga untuk anda yang dapat luangkan masa hari ini bersama keluarga, berehat di rumah kan, atau buat apa-apa aktiviti yang sesuai dengan keadaan jerebu sekarang ini kan. Kalau tak ada urusan yang penting, rehat-rehatlah di rumah dulu. Okey, jaga diri, jaga kesihatan. Okey, dan untuk anda yang kena bekerja hari ini macam saya, kita teruskan rutin macam biasa. Semoga segala urusan kerja anda dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Okey, dan terima kasih juga buat Ida yang baru saja selesai tugas dalam Hello Selangor. Jom kita layan dahulu lagu Tembirang. Abang kata, Abang Bujang, Selangor FM.

Hai, saya Claire dari Sabah. Tanggal 16 September menjadi detik istimewa buat kita semua sebab pada hari inilah kita sama-sama memperingati pembentukan Malaysia. Hari Malaysia ni bukan saja satu tarikh dalam kalender, tapi ia juga simbol perpaduan, keharmonian dan semangat kebersamaan kita rakyat Malaysia. Walaupun kita berbeza budaya, bahasa dan latar belakang, kita tetap berdiri sebagai satu keluarga besar. Marilah kita terus menghargai keamanan, memupuk perpaduan dan bersama-sama kita bina Malaysia yang lebih maju dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Itu dia lagu Ayuh Tinggalkan Dia, lagu dari Encik Mimpi. Baru saja berlalu 3.17 minit petang, kembali bersama saya Cempaka, okay, untuk PM Lokal. Dan kita nak teruskan untuk
1: On Tak On.
0: Ya, On Tak On hari ini, okay, ada satu cerita ini yang Cempaka nak kongsikan bersama-sama dengan anda, okay. Di mana ada kisah seorang atuk yang diraikan oleh cucunya sebab satu pencapaian lah yang mungkin nampak biasa-biasa saja pada kita. Atuk dia berjaya kekal berada di rumah sepanjang hari. Comel je kan. Cucu dia pun buat kejutan kecil untuk atuk, belanja makan, duduk sama-sama, okay. Lepas itu cerita ini dia kongsikanlah dekat media sosial. Ada ramai yang bagi perhatian, sampai ada yang datang buat kejutan untuk atuk itu. Dan bila cerita ini dikongsikan dekat media sosial, rupa-rupanya ramai yang tersentuh hati. Ada yang tengok hubungan cucu dengan atuk ini, terus dia teringat dekat atuk masing-masing. Ada yang kata benda simple macam luangkan masa dengan orang tua pun sebenarnya cukup bermakna. Dan video ini pun dapat lebih 300,000 tontonan. Jadi kalau masih ada atuk atau nenek tu kan, jangan lupa luangkan masa dengan mereka, okay? Kadang-kadang sembang sekejap ataupun duduk teman pun dah cukup bermakna buat mereka rasa dihargai.
2: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.
2: Haish, tidur lagi. Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
3: Harun, bangunlah.
4: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari lah.
5: Ha, tengok tu, waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa

0: Kamu tahu ni apa hal?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat terima kasih dan sementu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Fresh dah bom baru saja berlalu 3:35 minit petang. Okey, dan terima kasih yang menyapa di WhatsApp kita, okey. Ada Kamal yang menyapa di Jalan Kebun Shah Alam. Okey, betul ke? Jalan Kebun Shah Alam. Okey, katanya selamat Hari Malaysia. Okey, selamat Hari Malaysia juga untuk anda dan selamat bercuti semua. Okey, kita dah pun masuk untuk
1: Muzik Berganda.
0: Ya, Muzik Berganda hari ini. Okey, hari ini dalam Muzik Berganda kita akan dengarkan okey dua buah lagu daripada Adira Suhaimi khas untuk anda. Okey, lagu yang pertama.

Itu lagu yang kedua, Sayang Orang Yang Sama. Okey, jom kita buka muzik beranda dengan kedua-dua lagu daripada Adira Suhaimi. Okey, kita layan dahulu lagu Ku Ada Kamu, muzik beranda Selangor FM.

Perkanda. Muzik Perkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik. Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila Muzik Perkanda menghiburkan anda.

0: anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang, hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

Okey, sekarang 3.49 minit petang. Itu dia lagu Himalaya, Junaidah 365. Dan cepatkan nak kongsikanlah perkembangan jerebu untuk anda. Dan berdasarkan bacaan kualiti udara yang dikemas kini 12.30 hari tadi, ada beberapa kawasan di Selangor mencatatkan bacaan pada tahap tidak sihat. Johan Setia paling tinggi dengan bacaan 185, diikuti Shah Alam 174, Petalin Jaya 167, Klang 165, Banting 165 dan Kuala Selangor 164. Jadi kalau anda berada di kawasan-kawasan ini, ambil perhatian, okey? Kalau tak ada urusan yang penting, kurangkanlah aktiviti di luar dan jaga diri anda, okey? Selepas ini tepat jam 4 petang nanti, kita akan ikuti buletin Selangor FM 4 petang bersama Siti Farah Nadia Fazlun. Layan dahulu lagu Amar Haikal.

0: ketahui waktu solat fardu isyak di zon-zon negeri Selangor.
1: Waktu asar, zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Rulangat dan Sepang 412, zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 415, zon 3 Kelang dan Kuala Langat 412.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
3: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
2: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
3: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
2: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
3: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
4: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

waktu yang lebih energetik menanti weekend anda di PM Lokal. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi mawadah.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

selamat menunaikan solat fardu asar sebentar tadi pada jam 4.12 minit petang bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, cuti-cuti hari Malaysia ini, petang ini mesti ada yang dah rancangkan nak buat macam-macam. Tapi sekarang ini, dengan keadaan jerubu sekarang ini, kenalah tengokkan keadaan dulu sebelum nak keluar rumah. Sebab jerubu ni bukan setakat buat pemandangan kita nampak berkabur. Ada yang boleh rasa mata pedih, tekak kering, batuk atau hidung berair. Jadi kalau tak perlu keluar sangat tu, duduk rumah pun tak apa. Okay? Yang penting kita jaga diri dan jangan lupa banyakkan minum air masak. Layan dahulu lagu Arise Blue Selangor FM.

Okey, Bella, selamat bercuti untuk anda sempena Hari Malaysia 2026. Okey, cepat ke nak kongsikanlah satu lagi benda yang berlaku di Kuala Selangor, di Kampung Seri Sentosa dan Kampung Harmoni Ijuk. Tanah kerajaan dan juga tanah persendirian dikesan diceroboh untuk dijadikan tempat pembuangan sampah haram. Bila pihak berkaitan turun buat pemeriksaan, antara yang ditemui adalah sampah domestik, sisa pukal dan juga sisa binaan, dan Pejabat Tanah Kuala Selangor sekarang sedang dalam proses mengeluarkan notis kepada pemilik tanah supaya kawasan tersebut dibaiki dan dipulihkan. Beberapa agensi berkaitan turun padang dan bekerjasama untuk menangani masalah ini. Jadi isu sampah haram ini memang kena ambil perhatian, sebabnya bukan sahaja kawasan jadi kotor tapi boleh bagi kesan kepada alam sekitar dan penduduk yang tinggal berdekatan. Okey, jadi kalau ada sampah tu buanglah di tempat yang betul. Itu dia info dari Selangor Kini, okay, tentang tanah kerajaan persendirian diceroboh jadi tapak sampah haram di Ijuk. Layan dahulu lagu Syihazikir, Minta Ampun, Selangor FM.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Orang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih Pasar Raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
4: Wah, dah masuk gaji.
5: Alamak, lupa nak simpan duit.
4: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
6: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Pilihan tepat radio nombor 1 orang Selangor. Kami bersiaran setiap hari, okey, selama 18 jam dari 6 pagi sampailah pukul 12:30 malam, okey. Kalau anda berada jauh ke dekat ke, ke mana saja destinasi anda hari ini, okey, kami tetap ada menemani anda dengan lagu-lagu terbaik, informasi terkini dan juga pelbagai perkongsian-perkongsian menarik. Okey, kalau anda berada di luar Selangor, teruskan dengarkan kami menerusi RTM Klik, cari saja Selangor FM 100.9. Okey, terima kasih Pak Usu. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya selamat petang cempaka yang manis. Ah, terima kasih. Katanya

tu kata Pak Usu minta putarkan lagu baru Afiq Sazwan ya, Kepak Kepuk untuk hiburan semua. InsyaAllah Pak Usu kalau ada saya selitkan sekali, okay? Jom kita layan dahulu

Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. DM lokal di Selangor FM, pilihan

0: Berita seterusnya. Penyelesaian isu pelajar Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya nak beritahu, kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, yeah. Tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200 ribu sekaligus, ambil berperingkat. Dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah politik duduk guna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang-orang dia tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin marah. Benda buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguatkuasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khemah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan penempatan ASEAN iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Bot Sukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Rajagopal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Ya betul tu, Selangor FM radio nombor 1 orang Selangor. Okey, kembali bersama saya Cempaka di jam ketiga untuk PM Lokal. Dan kita nak teruskanlah macam biasa untuk segmen Biz On Air setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini di talian kita bersama dengan Alia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iyalah lembutnya suara. Okey Alia, sihat?
1: Oh, sihat-sihat.
0: Ya, Alia di sekitar mana tu?
1: Alia duduk dekat Seri Kembangan.
0: Oh, dekat je lah. Jadi Alia, jadi Alia boleh cerita sikit tak macam mana mula-mula boleh berniaga Hokkaido ini?
1: Macam mana tercetusnya Alia nak berniaga ni? Macam ni sebenarnya, Alia craving nak makan Hokkaido masa Alia pregnant.
0: Oh, iya ke?
1: Betul, tahun lepas. Lepas tu Alia cari dekat area Seri Kembangan. Alia tak jumpa.
0: Oh, lepas tu macam mana boleh jumpa?
1: Lepas tu, saya jumpa dengan seorang ejen dekat Penang. Dia kata, tak adalah dekat Seri Kembangan. Lepas tu, ada rasa macam, dia bagi cadangan dekat Alia, apa kata awak jadi ejen. Dekat situ, saya tak terjadi ejen sebabnya masa tu saya dah hujung nak bersalin dah.
0: Okey,
1: lepas tu saya balik kampung. Saya balik kampung untuk bersalin. Naik daripada balik bersalin, baru saya start. Untuk buat bisnes Hokkaido ni lah.
0: Dari situ bermulanya. Masa baru mula-mula jadi ejen dulu Alia, senang tak nak cari pelanggan masa tu?
1: Masa tu agak susah jugalah. Sebabnya Alia orang tak kenal. Alia pun bermula dekat track, dekat TikTok, dekat IG, dekat media sosial lah. First Alia dapat order pun melalui kawan member juga. Kenalan juga. Lepas tu baru start grow slow-slow.
0: Jadi dah berapa lama Alia jadi ejen perniagaan Hokkaido ni?
1: Alia start daripada bulan 5. Sekarang bulan 9. Dekat 5-4 bulan jugalah.
0: 5-4 bulan juga jadi Hokkaido yang Alia jual ni kan sebagai ejen, hasil dia, hasilkan ni dia ada macam inti cebok, betul?
1: Cebok tu sebenarnya daripada perkataan Kelantan yang bermaksud melimpah.
0: Oh, faham. Okey. Jadi apa yang istimewa tentang Hokkaido ini? Selain inti ni lah.
1: Selain daripada inti ni, apa yang istimewa, Hokkaido ni dia tak manis.
0: Betul.
1: Customer Anna mostly dia akan tanya manis tak? Sebab saya saya craving tapi saya nak diet. Okey, Alia akan cakap manis dia ngam. Tak manis sangat, tak adalah rasa kosong yang tak rasa manis. Okey, bila customer dia beli, dia cakap dekat Alia betul lah, tak manis sangat.
0: Ya. Jadi bila pelanggan dah cuba beli tu kan, dah makan, ramai tak yang datang beli lagi?
1: Kebanyakannya customer akan repeat order.
0: Alhamdulillah.
1: Daripada dia ambil yang 12 pieces dulu untuk try. Mesti yang bila dia nak repeat, diorang akan ambil box besar.
0: Kiranya awak order Hokkaido tu di Penang?
1: Tak, saya HQ dia, kilang dia dekat Kelantan.
0: Oh, dekat Kelantan.
1: Betul.
0: Sekali awak borong berapa?
1: Saya borong, saya ambil stok tu dalam 30 box lah. 30 box besar. Lepas tu dekat sini saya kena packing balik lah. Repack balik.
0: Baru nak tanya Alia macam mana penghasilan tekstur dia Hokkaido ni kan?
1: Faham. Yang tu saya bukan owner business.
0: Ya, sebagai ejen saja. Okey Alia, kita berhenti rehat sekejap. Layan dahulu lagu Training Season, Dua Lipa, Selangor FM.

0: 5.23 bini petang, kembali bersama saya Cempaka dalam Biz On Air. Dan hari ini kita bersama dengan Alia di talian. Okey Alia?
1: Okey.
0: Ya, nak tanya sepanjang menjadi ejen Hokkaido ni kan, ada tak pengalaman dengan pelanggan yang paling Alia ingat sepanjang 5 bulan ini?
1: Pengalaman yang orang kata yang menyakitkan ke yang happy tu?
0: Kita nak dengar yang happy dulu, baru menyakitkan.
1: Okay, kalau yang happy bagi Alam, customer rata-rata dorang macam bagi feedback yang positif. Bila Alam baca, Alam rasa happy dapat dapat bagi customer dengan apa yang dia bayar. Dia bayar untuk rasanya sedap. Dan Alam rasa happy lah benda tu.
0: Okay, yang kalau menyakitkan tu?
1: Yang menyakitkan Alia pernah juga dapat. Alia dah cakap Hokkaido ni Alia letak dalam freezer, so dia keras, agak keras sikit. Tapi boleh je nak makan, tak ada masalah. Tapi customer ni dia marah Alia balik. Dia kata kenapa jual yang keras. Sedangkan Alia dah cakap baru keluar daripada freezer. Jadi kalau nak makan terus kau boleh, ataupun nak makan lembut kena tunggu dulu dalam 15 minit. Tapi mungkin dia tak sabar. Lepas tu bila dia dah sampai barang tu dekat tangan dia, dia tanya balik, kenapa awak jual yang keras? Macam mana saya nak makan?
0: Sabarlah dulu kan.
1: Mungkin dia salah faham.
0: Mungkin.
1: Jadi So Alia cakap dekat dia, nak saya refund balik ke duit tu? Saya boleh je refund, tak apa, yang tu awak makan je. Tapi dia tak balas, dia blue tick je terus.
0: Tak apalah. Okey, biasalah cabaran-cabaran dan dugaan-dugaan dia Alia. Jadi sekarang Alia ni sekarang ni kan ada banyak Alia ada tak banyak dapat pelanggan melalui kenalan sendiri ataupun di media sosial banyak membantu?
1: Setakat ni kalau dekat media sosial lah, Alia duduk dekat taman. Okey, Alia kan main dekat track. Alia dapat customer dalam taman, jumpa dekat track, bukan dalam grup keraman.
0: Ya ke, selama ni awak tak jumpa mereka ke?
1: Saya jarang bergaul dalam taman ni, tapi ada satu grup. Saya ikhlas juga. Alia ikhlas juga dekat grup. Tapi customer tu dia tak tahu melalui grup. Dia tahu melalui track.
0: Okey. Sekali tu lah duduk kat situ ke, dekat je kita.
1: Ada pernah sekali Alia dapat customer Alia berhadapan rumah.
0: Ya Allah.
1: Bila saya tanya, bila Alia hantar location dekat rumah dekat customer tu, dia kata awak saya jiran awak je.
0: Ya Allah.
1: Depan rumah je
0: customer awak Alia. Tak jauh pun. Okey Alia, bila dah lama jadi ejen ni kan, sepanjang 5 bulan ni kan,

0: apa perubahan yang Alia nampak dari segi sambutan pelanggan?
1: Alia tak expect tau, sebab sebelum ni Alia pernah juga buat bisnes, tapi ini tentang bisnes yang makanan. So Alia, first Alia fikir macam ni, adakah orang nak repeat order ke aku kena dapatkan customer yang baru selalu. Tapi di luar jangkaan, customer yang repeat order lebih banyak daripada customer baru. Contoh kalau Alia restock, okay, Alia up dekat status WhatsApp, customer yang Alia dah save nombor dia, confirm diorang akan WhatsApp nak repeat. Macam tu lah kalau customer baru. Ada juga yang customer baru dekat track, kebanyakan yang repeat.
0: Okey, alhamdulillah kan. Alia, kalau ada pendengar kita, siapa-siapa sahaja yang nak mula berniaga makanan kan, mungkin Alia ada nasihat yang boleh dikongsikan kepada mereka?
1: Okey, boleh-boleh. Okey, nasihat Alia untuk orang yang baru nak ni bisnes makanan ke bisnes macam mana tu?
0: Tak kisah, apa-apa pun.
1: Okey, untuk yang baru nak mulakan bisnes, ni nasihat Alia lah. Kalau korang baru rasa diri korang tak cukup kuat untuk hadap orang kata orang yang datang, customer, pelbagai cabaran daripada customer, dugaan daripada side-side tepi, Alia bagi Alia, korang kena kuatkan diri dulu. Sebab kalau dah start bisnes, lepas tu korang down, korang down lama-lama, bisnes korang macam Alia, Alia tak boleh nak down. Alia risau rugi. Alia dah labur modal. Kalau Alia down, makanan dia tak boleh simpan lama.
0: Betul.
1: So nak mulakan bisnes mesti kena ada aura semangat tu selalu. Positif selalu.
0: Okay Aida, Aida pula, Alia bukan Aida. Alia nama Alia. Baru. Okay Alia, untuk pendengar yang nak cuba Hokkaido ini kan, ataupun nak nak buat tempahan dengan Alia, macam mana caranya tu?
1: Okey, kalau yang nak buat tempahan dengan Alia, korang boleh follow Alia dekat TikTok, Hokkaido Intija Box Selangor, dekat track Alia Syafiqatun, dan boleh juga WhatsApp Alia.
0: Ya, silakan nombornya.
1: 011-990-7252.
0: Okey, baiklah. Terima kasih Alia kerana sudi luangkan masa dalam Biz On Air petang ini.
1: Okey, sama-sama.
0: Ya, semoga perniagaan Alia makin maju dan semakin dikenali ramai. Okey, assalamualaikum.
1: Okey, waalaikumsalam.
0: Okey, baiklah, jom kita layan dulu lagu Adik Saya Habis Sore, Selangor FM.

0: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
1: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
2: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu. Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
4: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Okey, baiklah, petang-petang ini kan sepanjang hari Malaysia hari ini. Apa agaknya aktiviti orang Selangor? Ha, okey. Ada yang bercuti, ada yang duduk di rumah, ada yang luangkan masa dengan keluarga dan ada juga yang tetap kena kerja hari ini. Tambah pula jadi dengan keadaan jerebu sekarang ini kan, mungkin ramai yang memilih untuk duduk-duduk saja di rumah, santai-santai saja kan. Jadi cepatkan nak tahu jugalah anda tengah buat apa tu. Anda boleh WhatsApp saya di 019-330-4425 yang nak call konti pun boleh 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Ini dia Aisyah Redno tak adil katanya.

0: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, lihat tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Status trafik di semua lebuh raya betul di Semenanjung Malaysia secara keseluruhannya. Aliran trafik di sekitar Lembah Kelang dilihat masih lagi lancar dan terkawal di semua lebuh raya berikutan cuti sempena Hari Malaysia. Aliran trafik juga dilihat masih lagi terkawal di semua laluan masuk yang menuju ke arah pusat bandar atau ibu kota, terutama dari utara, selatan dan pantai timur tanah air.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.

0: Malaysia hari ini dan kita dah pun masuk di jam keempat dalam PM Lokal dan seperti biasa kita nak teruskan untuk
1: Ibrah Merdeka, membina jiwa bangsa dan negara.
0: Ya, Ibrah Merdeka dan hari ini kita dah sampai ke episod terakhir untuk Ibrah Merdeka. Dan macam biasa kita bersama Dato' Haji Nasruddin Osman. Assalamualaikum Dato'.
2: Waalaikumsalam DJ Cempaka.
0: Ya, tak ke mana ke hari ini?
2: Hari ini baru balik Malaysia.
0: Okey, okey. Dato' hari ini
2: menemani isteri.
0: Okey, baiklah. Okey. Hari ini tajuk kita, kita bernama Malaysia, satu nama, sejuta wajah, satu negara, seribu impian.
2: Iya, betul.
0: Ya, silakan Dato'.
2: Okay, terima kasih DJ Cempaka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hari ini 16 September 2026, hari Malaysia yang ke-63. Dan hari ini juga sampailah kita ke penghujung perjalanan Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara. 38 episod, 38 kali kita berhenti seketika daripada kesibukan hidup untuk bertanya tentang satu perkara yang sangat dekat dengan kita. Apakah maknanya menjadi Malaysia? Hari ini saya tidak mahu membuat rumusan. Saya mahu kita rasa. Kalau Malaysia boleh berdiri di hadapan kita sebagai seorang manusia, agaknya apa yang akan kita katakan kepadanya? Mungkin kita akan berkata, Malaysia, kami sayang kamu. Tetapi kami tahu kami belum selalu menjagamu dengan baik. Kadang-kadang kami terlalu kuat mempertahankan kelompok sendiri. Hingga terlupa bahawa orang di sebelah kami juga rakyatmu. Kadang-kadang kami terlalu sibuk bercakap tentang hak. Hingga terlupa tentang tanggungjawab. Kadang-kadang kami lebih cepat mencari salah daripada mencari jalan untuk memperbaiki. Tetapi hari ini kami mahu belajar semula. Sepanjang perjalanan ini, kita sudah bercakap tentang bahasa, tentang wanita, tentang musibah, tentang kejiranan, tentang Sabah dan Sarawak, tentang anak kampung dan anak bandar, tentang Malaysia tahun 2050, tentang malam sebelum Malaysia dilahirkan. Dan kalau ada satu benang yang mengikat semuanya, maka inilah, Malaysia tidak dibina oleh persamaan. Malaysia dibina oleh kesediaan manusia yang berbeza untuk memilih satu sama lain. Itulah keajaiban sebenar kita. Kita datang daripada sejarah yang berbeza, bahasa yang berbeza, agama yang berbeza, budaya yang berbeza, cara hidup yang berbeza. Tetapi apabila kita menyebut perkataan Malaysia, kita sebenarnya sedang menyebut satu janji. Janji bahawa perbezaan tidak akan menjadi alasan untuk memusnahkan persaudaraan. Janji bahawa jarak tidak akan memadam rasa kepunyaan. Janji bahawa anak di pedalaman, anak di bandar, anak di Sabah, anak di Sarawak, anak di Selangor, semuanya berhak melihat masa depan dengan harapan. Dan saya mahu kita ingat sesuatu. Negara bukan hanya wujud pada bendera. Bendera boleh dikibarkan, lagu boleh dinyanyikan, ucapan boleh dibuat. Tetapi jiwa negara hidup dalam perkara-perkara kecil. Dalam cara ini, kita bercakap dengan orang yang tidak sependapat. Dalam cara kita menjaga jiran. Dalam cara kita membantu ketika musibah. Dalam cara kita memberi ruang kepada generasi muda. Dalam cara kita menghormati orang tua. Dalam cara kita menjaga amanah. Dalam cara kita memilih untuk tidak menghina. Di situlah Malaysia hidup. Kadang-kadang kita bertanya, siapa yang akan menyelamatkan Malaysia? Jawapannya mungkin tidak dramatik. Bukan seorang sahaja. Bukan satu parti. bukan satu institusi, bukan satu generasi. Malaysia akan dijaga oleh berjuta-juta tindakan kecil daripada rakyat biasa. Seorang guru yang mendidik dengan ikhlas, seorang doktor yang merawat tanpa memilih, seorang pemandu yang berhenti membantu kemalangan, seorang usahawan yang membayar pekerjanya dengan adil, seorang penjawat awam yang menolak rasuah, seorang anak muda yang memilih untuk tidak menyebarkan fitnah, seorang jiran yang mengetuk pintu jirannya dan bertanya, apa khabar, adakah awak okey dan sebagainya. Itulah patriotisme yang sebenar. Bukan hanya rasa cinta, tetapi kesanggupan memikul tanggungjawab kerana cinta itu. Hari Malaysia bukan sekadar meraihkan apa yang telah kita capai. Ia juga hari untuk bertanya, apakah kita layak mewariskan negara ini dalam keadaan lebih baik? Kerana generasi selepas kita tidak meminta dilahirkan, tetapi mereka akan menerima semua keputusan yang kita buat hari ini. Kalau kita bina kepercayaan, mereka akan mewarisi masyarakat yang lebih kuat. Kalau kita bina kebencian, mereka akan mewarisi luka yang bukan mereka mulakan. Kalau kita menjaga alam, mereka akan mendapat kehidupan. Kalau kita merosakkannya, mereka akan membayar harga yang kita tinggalkan. Maka Malaysia masa depan sebenarnya sedang dibentuk sekarang oleh kita. Dan hari ini saya mahu berkata kepada anak-anak Malaysia, jangan biarkan siapa meyakinkan kamu bahawa negara ini sudah selesai dibentuk. Belum. Malaysia masih projek yang hidup. Masih perlu diperbaiki. Masih perlu diperhalusi. Masih perlu dicintai dengan cara yang lebih matang. Kamu tidak perlu menjadi sama untuk menjadi sebahagian daripada negara ini. Kamu cuma perlu membawa sesuatu yang baik kepada tanah ini, iaitu ilmu, integriti, kerja keras, belah ihsan, keberanian dan adab. Kalau kita mahu Malaysia menjadi besar, jangan hanya membesarkan ekonominya, besarkan juga hatinya. Kalau kita mahu Malaysia dihormati, jangan hanya kuatkan diplomasi, kuatkan juga akhlak rakyatnya. Kalau kita mahu Malaysia maju, jangan hanya bina bandar pintar, bina manusia yang bijaksana. Kerana akhirnya, negara yang hebat bukan negara yang mempunyai segala-galanya. Negara yang hebat ialah negara yang tahu menjaga manusianya. Dan pada hari terakhir ini, izinkan saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pengarah penyiaran Selangor, Tuan Zulkifli Muhammad, kepada penerbit-penerbit yang bekerja di belakang tabir, kepada DJ Cempaka, Abang Long, Anis dan rakan-rakan DJ, serta seluruh keluarga Selangor FM yang bersama-sama menjayakan perjalanan Ibrah Merdeka ini. Terima kasih kerana memberi ruang kepada saya untuk bercakap bukan sekadar tentang Merdeka, tetapi tentang jiwa sebuah negara. Dan yang paling penting, kepada seluruh sidang pendengar Selangor FM, radio nombor satu pilihan orang Selangor yang kekal setia bersama saya sepanjang 38 slot Ibrah Merdeka ini. Ada yang mendengar dalam kereta, ada yang mendengar ketika bekerja, ada yang mendengar sambil menunggu anak pulang sekolah, ada yang mungkin hanya sempat mendengar beberapa minit online, rakan-rakan di seluruh dunia juga, ada yang juga mendengar siaran ini. Tetapi percayalah, kehadiran anda memberi makna kepada setiap perkataan yang saya sampaikan. Terima kasih kerana mendengar, terima kasih kerana berfikir bersama, terima kasih kerana masih percaya bahawa Malaysia ini masih berbaloi untuk kita cintai. Dan kalau ini pertemuan terakhir kita untuk siri ini, saya tidak mahu mengucapkan selamat tinggal. Saya mahu berkata, semoga kita bertemu lagi. Mungkin dalam episod lain, tajuk yang lain. Mungkin dalam slot lain. Mungkin di udara Selangor FM sekali lagi. Insya Allah jika diberi kesempatan. Saya mahu kembali membawa lebih banyak ilmu, lebih banyak ibrah dan lebih banyak cerita untuk kita fikirkan bersama. Sebelum saya berundur, saya mahu tinggalkan satu janji. Bukan janji saya sahaja, tetapi janji kita bersama. Selagi kita masih memilih untuk menjaga satu sama lain, Malaysia akan terus hidup bukan hanya di atas peta tetapi di dalam jiwa rakyatnya. Dan apabila ditanya siapa kita, kita bukan hanya Melayu, bukan hanya Cina, bukan hanya India, bukan hanya Iban, Kadazan, Dusun, Bidayuh, Melanau atau Bajau. Kita bukan hanya Selangor, bukan hanya Sabah dan Sarawak. Kita adalah semua itu. Dan apabila semuanya bersatu, kita bernama Malaysia. Selamat Hari Malaysia yang ke-63. Semoga Allah memelihara tanah air ini, menjaga keamanan kita, menguatkan persaudaraan kita dan menjadikan Malaysia negara yang bukan sahaja maju tetapi juga adil, beradab dan dirahmati. Saya mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang 38 episod ini. Terima kasih kerana bersama saya, Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara hanya di Selangor FM, pilihan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Hari Malaysia. Waalaikumsalam Datuk. Dan terima kasih juga Datuk atas perkongsian tadi Datuk.
2: Ya, sama-sama.
0: Ya, dari episod pertama sampailah hari ini Datuk, macam-macam cerita tentang sejarah dan perjalanan negara kita yang Datuk kongsikan. Okey. Semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan. Assalamualaikum.
2: Insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: jumpa lagi untuk segmen yang lain.
2: Insya-Allah.
0: Okey, baiklah, jom kita layan dahulu lagu dari Black, Anugerah Terindah.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Dato' Sudirman Haji Arsyad baru saja berlalu terasing. Okey, sekarang 6.26 ini petang. Dan selamat bercuti untuk anda, okey, sempena Hari Malaysia hari ini, okey. Jadi anda tengah buat apa tu? Cuti-cuti ni. Ada yang dari pagi sampailah sekarang petang ini tak keluar rumah langsung. Ada yang sibuk layan anak-anak, ada yang tengah siapkan makan malam. Ada juga yang cuti-cuti ni pun tetap kena kerja juga. Tapi tak apa, anda teman Cempaka, Cempaka teman anda, okey Adil. Okey, salam Cempaka. Siapakah ini? Saya Aina. Okey, Aina di Shah Alam. Okey, katanya hari ini cuti, jadi tak ke mana pun. Cempaka duduk rumah, katanya kemas rumah sikit-sikit, lepas tu layan cerita dengan anak-anak. Dan katanya lagi jerebu pun agak teruk, jadi eloklah duduk kat rumah tu. Okey, setuju Aina. Dan seterusnya Farah di Kelang, kata Farah Cempaka, ya, hari ini cuti memang ambil peluang lah untuk saya masak. Masak untuk keluarga. Sebelum ni dia kata kalau bekerja tu memang tak ada nak masak, bungkus saja. Tapi hari ini dia kata alang-alang dah cuti tu, inilah saya ambil peluang untuk masak. Okey, katanya anak-anak semua ada dekat rumah, jadi kita makan ramai-ramai. Suasana macam ini yang seronok sangat katanya. Okey, Cikgu Noli di Beran Station Tanjung Malim Perak, katanya hai Cempaka. Hai Cikgu, rindunya katanya. Okey, minggu yang busy ni Cempaka, hari-hari ada event katanya. Hari ni last sempena Hari Malaysia. Alahai katanya, sedihnya last Datuk NASA bersiaran untuk Ibrahim Merdeka. Moga ada rancangan lain untuk Dato'. InsyaAllah Cikgu Noli, jumpa. InsyaAllah kita

mungkin kita akan jumpa di episod akan datang kan, kita tak tahu kan. Jadi katanya jerebu kuat di daerah Mualim ni, Cempaka. Okey, sini pun sama juga Cikgu Noli. Jadi kalau anda yang berada di luar sekarang ini kan, jaga diri, okey. Kalau tak ada urusan penting tu, tak perlulah lama-lama dekat luar tu. Kalau perlu keluar juga, pakai mask, okey. Juga Kak Ella, Kak Ella di Tanjung Karang ada menyapa ni. Assalamualaikum, selamat petang. Selamat bersiaran Cempaka. Terima kasih Kak Ella. Katanya siap-siap nak ke Genting. Katanya anak sponsor percutian. Wah, selamat bercuti Kak Ella. Okey, jom layan dahulu lagu Dalam Diam. Selepas itu kita ada Mawadah dengan tajuknya Penghayatan Islam Bahagian 1.

0: Mawaddah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Innaka anta 'allamul ghuyub. Shadaqallahu al-'azim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam: "Dhaqa ta'mul iman man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bi Muhammadin rasula." Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang hadir, para guru, imam-imam, yang kuasa. Sengkang waktu kita menunggu solat. Ya, kita duduk-duduk, tuan-tuan, ibu-ibu, kita ni dikira dalam sembahyang. Jadi kita duduk-duduk ni, tuan-tuan, kita dikira tengah sembahyang ni. Kita dikira sedang bersolat. Ya, orang yang menunggu solat dikira dia pahala dia dikira dalam sembahyang. Yang specialnya kita ni tengah sembahyang. Tengah sembahyang boleh bersandar. Tengah sembahyang boleh menulis. Tengah sembahyang boleh tengok sana sini. Tengah sembahyang boleh cakap tegur kawan sebelah. Tengah sembahyang. Tapi sembahyang boleh buat hak tu semua. Tengah sembahyang hak betul-betulnya tak boleh. Ya, orang yang menunggu solat ni seperti dia dalam solat. Kita tunggu isyak ni, kita sampai isyak tadi, dikira pahala kita ni tengah sembahyang. Tengah sembahyang tu boleh mengaji. Hebat kita, tuan-tuan. Kalau lepas sembahyang cabut lari tak dapat. Ha, kalau lepas sembahyang pergi kedai, tunggu kat kedai rugi. Dia nak tunggu kat masjid ni, ha. Tuan-tuan, tadi main-main tadi pun kita satu langkah satu pahala. Satu dosa diampun, satu darjat diangkat di sisi Allah Ta'ala. Tapi bagi orang yang ambil wuduk, sempurna di rumah dia. Ha, siapa ambil wuduk kat sini, kalau nak dapat kod daripada pilih ayat tu lah, sampai masuk dalam. InsyaAllah lah, kukira macam tu. Ya? Ha, zaman Rasulullah Bani Salamah duduk jauh daripada masjid, minta Rasulullah nak pindah. Nabi kata, duduklah di tempat kamu, usah pindah dekat masjid. Kenapa? Setiap langkah tu jadi buah pahala kita di akhirat nanti. Tapi benda-benda gaib ni, tuan-tuan, kita tak nampak. Tak berapa nak percaya. Percaya, ustaz. Okeylah, kalau dia kata percaya tak apa. Tapi tak berapa nak yakin. Hak tu betul. Percaya dengan yakin ni tak sama, tuan-tuan. Percaya dengan yakin ni lain. Ya, kepercayaan kepada Tuhan lain. Keimanan kepada Tuhan, keyakinan kepada Tuhan, yang tu betul. Itu sahih. Itqan, iman. Kepercayaan ni serupa macam agama lain. Kepercayaan. Percaya saja tapi tak beriman. Percaya saja tapi tak berapa nak yakin. Yang ni percaya, tuan-tuan. Ha. Jadi satu hadis, dalam satu hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, orang yang boleh rasa kelazatan iman. Dhaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Orang yang boleh rasa sedapnya iman, lazatnya beriman. Siapa dia? Man, orang yang mana radhiya billahi rabba, dia redha Allah tu sebagai Tuhan sesungguh-sungguhnya. Bukan percaya, yakin sungguh. Sekali kita tengok gambaran, ya, ataupun contoh-contoh Quraniyah, bentuk-bentuk keimanan yang jelas ada dalam Quran. Iman siapa paling jelas, tuan-tuan? Iman nabi-nabi. Dalam Quran dicerita tarbiyah nabi-nabi, tarbiyah keimanan nabi-nabi, pengukuhan iman dari satu fasa ke satu fasa ada dalam Quran. Ya.
1: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali selepas ini.

0: Mawaddah.
1: Jadi yang pertama sekali kita redha Allah sebagai Tuhan. Bila kita kata kita redha Allah, cukup puas hati kita terima kita segala redha ni dia banyak benda boleh masuk. Redha ni cukup puas hati nak hak tu hak tu. Tu redha. Redha Allah sebagai Tuhan. Sungguh-sungguh maknanya tuan-tuan, kita tak boleh redha Allah sebagai Tuhan. Kita tak akan boleh redha Islam sebagai agama. Kita tak akan boleh redha Muhammad itu sebagai Rasul kalau kita tinggal empat perkara. Redha ni dia ada standard. Dia bukan pakai, dia bukan pakai cakap saja atas lidah kita ataupun kita tulis dalam buku. Redha ni dia ada standard dia. Ya. Ha, yang pertama yang pertama ada pada diri kita nak capai standard redha yang dimaksudkan. Pertama, itaatuhu fima akhbar. Kita taat akan segala yang dikhabarkan kepada kita. Wa itba'uhu fima fa'ala. Kita ikut segala yang dibuat oleh Rasulullah. Ya, hak yang mana datang sebagai perkhabaran syariat agama Islam ni kita taat. Slogan orang beriman apa slogan orang beriman tuan-tuan? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh, kami dengar, kami buat. Slogan orang Yahudi, sami'na wa asaina. Kami dengar, kami dengar tapi kami tak mau buat. Ha, tu orang Yahudi yang perangai. Kami dengar tapi kami nak maksiat juga, kami nak derhaka juga, kami nak langgar juga. Yang tu Yahudi. Ya. Ha. Ikut apa yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah Nabi. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Taraktu fikum amrain. Selama mana kamu berpegang dengan dua itu, tidak kamu akan sesat sama sekali. Apa dia tuan-tuan? Kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tuan-tuan, nak capai standard redha ni, dia ada kena ada nombor tiga. Nombor tiga ni apa dia tuan-tuan? Nombor tiga, tinggal segala yang dilarang. Dan yang keempat, ibadatuhu kama syuri'ah. Kita ibadah, kita abdikan diri kita seperti mana yang datang kehendak syariat. Jangan lari. Ya, nombor tiga tadi, kita tinggalkan segala yang dilarang. Ijtinabuhu amma naha. Daripada setiap yang dilarang, ditegah. Dan yang keempat, kita ibadah akan Allah Ta'ala itu seperti mana yang disyariatkan kepada kita. Yang ni empat perkara ni tuan-tuan, nak capai standard redha. Kalau tak ada empat ni, yang tu dia bukan redha. Dia tak redha Allah sebagai Tuhan. Dia tak redha Islam sebagai agama dia. Dia tak redha Muhammad tu jadi Rasul. Jadi tuan-tuan, agama ni mudah. Ya, agama ni mudah. Ya, dipermudahkan untuk kita, memudahkan kita. Kita mengaji fiqah ni bukan bagi berat kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita buka kitab fiqah ni, kalau kita tengok satu kitab keluaran Telaga Biru tu, tajuk Ensiklopedia Solat. Tebal ni tuan-tuan, Ensiklopedia Solat. Kita tengok kitab ni pun nak beli pun garu pula. Semayang rupanya tebal ni, nak kena mengaji. Tebal ni nak kena ingat tentang semayang tebal ni, senangnya tebal lagi. Hak tu kira ringkas padat tu. Dia kalau kita mengaji lagi teruk lah. Banyak nak kena buat ni, tebal ni. Dulu mengaji 13 rukun hak tu ya. Takbir, niat, lain kali salam. Hak dah jahannam ya. Hak tu kita duk bawa sampai umur kita 70. Hak dah jahannam ya. Belajaran dulu, mayang. Ha tu. Mayang ni tuan-tuan, julung-julung perintah yang akan ditanya semayang. Kita pun mengaji dah fiqah. Ya Allah Ustaz, saya bukan tak mau mengaji Ustaz. Ni kalau mengaji ni kena buat semua ni Ustaz. Satu kitab ni jenuh. Hak yang ada pun tak terbuat. Ha, dia bukan macam tu. Fiqah ni dia main kepada kita nak bagi jalan. Dia bagi helah kepada kita. Hayal. Tak boleh semayang berdiri. Kita boleh dah, kita dah mengaji semayang duduk. Hak tu fiqah. Tak boleh duduk baring. Tak boleh baring. Isyarat. Tak boleh isyarat pakai apa tuan-tuan? Tak boleh isyarat lah. Pakai apa? Isyarat. Kelopak mata pun isyarat juga. Ya. Ha. Tak boleh isyarat dia pakai apa? Niat. Hak tu fiqah. Dia bagi step by step. Tak boleh hak ni, dia bagi hak ni. Tak boleh hak ni, dia bagi hak ni. Tak boleh pakai niat. Kalau tak boleh niat, nak buat apa tuan-tuan? Tuan Imam, ada lebih hari tu. Kalau tak boleh niat, sah semayang. Kita semayang, pakai niat pun boleh. Niat tak boleh, mati ya. Niat tak boleh, kita usung, mati kubur. Tak boleh semayang. Ha, jadi tuan-tuan, agama ni mudah. Fiqah pun dia memudahkan kita. Bagi helah pada kita. Ada akad, selesai masya Allah. Tak ada akad, sehari perbankan tu dia tak jadi Islam. konvensional dia jadi riba dan sebagainya. Itu akad. Fiqah lah tu. Jadi agama ni memudahkan kita. Allah Ta'ala pun nak mudahkan kita. Cuma kita kena ikut seperti mana yang disyariatkan. Akidah ni tuan-tuan. Akidah ni. Kita berakidah. Pertama sekali sebelum kita bincang berakidah ni sikit. Kita nak perbetul sikit kata-kata percaya dan yakin. Percaya dan yakin. Nah, mana-mana biasa saya kalau kuliah saya akan sebut ayat ni. Sebab orang keliru. Percaya dan yakin. Percaya dia bukan iman. Percaya lah. Tuan-tuan percaya saya boleh penggai botol ni. Kena tiang. Tepat. Oh percaya. Sebab apa dah tengok dah Ustaz buat banyak kali. Kalau saya suruh siapa-siapa duduk kat tiang tu saya nak penggai tengok. Kena tak kena. Tak berani. Saya percaya Ustaz boleh baling tapi saya tak yakin kot kena lagi. Dia tak yakin. Dia cuma percaya. Percaya dan yakin lain. Berbeza. Jauh. Jadi dalam agama akidah ni kita bukan percaya. Kita yakin. Yakin. Yakin seperti siapa? Seperti ibu Nabi Musa. Rasa dulu sekali kita sembang dah tentang akidah ibu Nabi Musa. Ummu Musa. Akidah Nabi Musa. Akidah Nabi Ibrahim. Kena lempak dalam api. Tak takut, tak goyang. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ayat lain, fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tak goyang tuan-tuan. Itu akidah. Jadi kita nak berakidah tuan-tuan, dia dalam lingkungan. Dia dalam lingkungan bulatan akidah ni kita tak boleh keluar berakidah dia tak boleh luar dari lingkaran lingkaran apa tuan-tuan lingkaran syahadah kita berakidah memantapkan akidah kita tapi tak boleh keluar daripada lingkaran syahadah kita saya kalau cerah kalau kuliah biasa saya sebut hari ni saya kata kalau kita keluar dari lingkaran syahadah hatu yang jadi kerajaan langit biasa dengar tuan-tuan kerajaan langit yang tu tak payah pergi Mekah tawaf keliling rumah dia saja cukup. Sebab apa? Dia nak berakidah tapi luar daripada syahadah. Tak boleh. Tak ada terima. Dia mesti duduk dalam lingkungan syahadah dia. Tidak boleh memperbuat apa-apa yang menafikan syahadah dia.
0: Mawaddah, dengarkan di Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
1: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 714, Zon 2 Sabak Benam dan Kuala Selangor 716, Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 714.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: aku selera buat tak betul.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Kalau hidup aku jadi kelam kabut tak patung. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: PM Lokom di Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dah lagu dari Noha Bahrain dan X Mimpi baru saja berlalu malam-malam katanya. Sekarang 7.02 minit malam. Okey, terima kasih kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, PM Lokal kembali bersama saya Cempaka temankan anda dan terima kasih pada yang menyapa Cempaka di WhatsApp kita. Okey, 019-330-4425. Kita ada Kak Norin Nur di Parit 14 Simpang 5. Katanya salam DJ kesayangan Selangor FM. Waalaikumsalam. Salam. Okay, katanya selamat petang DJ. Semoga DJ sihat dan ceria-ceria hendaknya. Akak on the way ni, balik dari hospital sedang ni. Doakan akak selamat, okay? Busy tetap layan Selangor FM. Pilihan tepat di hatiku. Terima kasih Kak Norin. Layan saya. Layan Selangor FM di 100.9. Okay, dan Wan Kajang menyapa ni. Katanya salam petang. Rabu DJ Datin Sri Cempaka. Happy County PM Local 38 hadir. Ha. Selamat Hari Malaysia. Ya. Radio nombor satu orang Selangor. Selamat Hari Malaysia juga Wan Kajang. Terima kasih. Dan kalau anda terfikir nak buat apa sempena cuti Hari Malaysia hari ini, okey, ada satu acara budaya yang sedang berlangsung di sekitar Selangor. Okey, ada Festival Budaya Selangor dari 16 sampailah 20 September bertempat di dataran Pantai Batu Laut Tanjung Sepat. Macam-macam aktiviti ada sepanjang festival ini. Ada persembahan kebudayaan, sukan rakyat pun ada, silat, pasar klasik, persembahan artis, pencukilan bakat, fun run pun ada dan juga aktiviti untuk keluarga. Jadi festival ini berlangsung dari 10 pagi sampailah 11 malam. Sempat lagi untuk hari ini. Jadi memang banyak masa untuk anda nak tengok aktiviti yang ada. Okey, layan dahulu lagu dari EYE, Nama Mungkin, jadi sebutan.

0: anda yang fans Beg Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tempat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun, siram.

Riau layu di hujung Mekar baru saja berlalu. Okey, dan selamat menunaikan solat fardu maghrib sebentar tadi yang telah masuk pada jam 7.14 malam bagi kawasan Shah Alam dan juga kawasan yang sama waktu dengannya. Okey, dan selepas ini jam 7.30 malam nanti kita akan ikuti refleksi yang telah disediakan oleh DJN, dan selepas itu kita ada ingat-ingatkan. Okey, terima kasih pada yang menyapa ini. Okey, ada Kak Zaini di Pucung. Okey, katanya selamat malam Cempaka. Selamat malam juga dan salam maghrib kat Zaini. Okey, jom kita layan dahulu lagu dari Siti Nurhaliza, Engkau Bagaikan Permata.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Pernah tak kita buat keputusan, kemudian beberapa jam selepas tu kita terfikir, kenapalah aku cakap macam tu tadi? Atau, kalaulah aku sabar sikit, cuba fikir sekejap. Selalunya itu bukan masalah kurang berfikir, itu masalah emosi yang mendahului pemikiran. Hakikatnya, cara kita berfikir sangat dipengaruhi oleh apa yang kita sedang rasa. Bila emosi tenang, fikiran jadi luas. Kita boleh dengar, kita boleh pertimbang, kita boleh bertolak ansur. Tapi bila emosi terganggu, marah, kecewa, tertekan atau terlalu penat, fikiran pun jadi sempit. Perkara kecil pun nampak besar, nada biasa pun kedengaran kasar, soalan ringkas pun terasa seperti diserang. Masalahnya, kita jarang berhenti untuk sedar emosi apa yang sedang memandu fikiran kita. Kita terus cakap, terus bertindak, terus membuat keputusan. Kemudian, bila emosi reda, kita terpaksa berurusan dengan kesan daripada keputusan tadi. Bukan sebab kita tak pandai berfikir, tetapi sebab emosi sedang memegang steering. Sebab itu, salah satu kemahiran paling penting dalam hidup bukanlah pandai bercakap, tetapi pandai berhenti sekejap. Berhenti sebelum menjawab, berhenti sebelum menghantar mesej, berhenti sebelum membuat keputusan besar ketika emosi sedang tinggi. Kadang-kadang apa yang kita perlukan bukan jawapan segera, tetapi masa untuk emosi bertenang. Bila emosi stabil, fikiran kembali waras dan keputusan yang kita buat selalunya lebih kita akan syukuri. Jadi hari ini, sebelum kita menyalahkan orang lain, sebelum kita menyalahkan keadaan, cuba tanya satu soalan kecil dalam diri kita. Apa yang aku sedang rasa sekarang dan bagaimana perasaan ini mempengaruhi cara aku berfikir? Kerana bila kita belajar mengurus emosi, kita sebenarnya sedang melindungi cara kita berfikir, cara kita bercakap, cara kita membuat keputusan dan yang paling penting, hubungan kita dengan manusia-manusia lain di sekeliling kita. Fikir mula dari diri.
2: Dr. Tajul Rosli bin Shu'aib, pensyarah Jabatan Bimbingan dan Kaunseling Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: tak berkira ni adalah suami yang sangat baik. Kadang tu dalam poket dia ada RM10 je, tapi sebabkan isteri dan anak-anak dia nak makan buah, dia beli juga buah tu. Walaupun berat nak bayar, tapi rasa ringan sangat-sangat bila habiskan duit untuk keluarga. Bagi dia, rezeki akan datang dan peluang akan hilang. Dia gunakan peluang tu nak gembirakan keluarga. Akhirnya, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Apa pun yang kamu dermakan, Allah akan gantikan. Allah bagi rezeki yang melimpah ruah, lebih banyak daripada RM10 tu. Sebab tu suami yang tak berkira ni adalah suami yang baik. Dia bukan sekadar percayakan Allah, tapi dia yakin Allah akan gantikan yang lebih baik pada dia. Suami.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, radio yang anda sedang dengar sekarang.

Itu dia lagu dari Kapila, Merindu Tanpa Kata. Okey, jadi setakat ini saja untuk PM Lokal untuk hari ini. Okey, terima kasih kerana temankan Cempaka dari jam 3 petang tadi sampailah sekarang. Dan terima kasih juga kerana memilih frekuensi ini sebagai teman setia anda. Okey, selepas ini Anne akan temankan anda, okey, dalam segmen yang terakhir, segmen malam hari 812 ataupun MH 812 sampailah pukul 12:30 malam nanti. Okey, tepat jam 8 malam nanti kita ada buletin Selangor FM 8 malam. Okey, jangan ke mana-mana, dengarkan eh. Dan kita jumpa esok dalam segmen yang sama jam 3 petang. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Radio Malaysia Selangor FM 100.9 Plan Tempat. Hai, kembali bersama dengan saya and temankan anda untuk waktu ini macam biasa MH 812 hingga 12 malam nanti. Okey, teruskan kesetiaan bersama dengan Selangor FM. Apa pun untuk anda, okey, untuk jam yang pertama ni bermula 8 hingga 12 malam kan. Kalau tadi bersama dengan rakan sukan bersama dengan Cepaka untuk PM Local, kini giliran saya untuk terus temankan anda. Layan dahulu, banyak lagu-lagu best menanti anda, antaranya lagu ini dari Amar Haikal.

Selangor FM, pilihan tempat. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Pastinya, sehingga 12 malam saya akan terus temankan anda. Jom kita layan dahulu lagu ini. Ini dia dari Slam Kembali.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Itu UAE dengan satu nama tetap di hati. Okey, di jam kedua nanti kami akan bawakan kepada anda juga untuk sama-sama kita ikuti ucapan daripada PMS kita bersempena dengan Hari Malaysia yang kita raikan untuk hari ini kan, tanggal 16 September 2026. Okey, teruskan kesetiaan bersama dengan Selangor FM. Dan juga kepada anda, jangan lupa juga kalau biasa setiap hari Selasa, Rabu, Jumaat kita ada tetamu kan. Tapi istimewalah untuk hari ini bersempena dengan Hari Malaysia. Kalau anda nak dengar lagu awal pun boleh je, hantarkan saja melalui nombor WhatsApp kami 0193304425. Jom layan dahulu, ini dia khas untuk anda. Dayana Faizah, Di Pintu Syurga. Selamat malam.

Selangor FM, pilihan tepat. Terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Terima kasih juga buat rakan setugas kan. DJ Yuyu juga sedang dengarkan. Saya tak tahu dah sampai ke destinasi ke belum. Saya tak tahu mana arah tuju dia hari-hari cuti macam ni kan. Okay, apapun terima kasih sebab masih lagi mendengarkan Selangor FM. Dengar saya petugas, rasa terharu kan. Bila kawan-kawan yang sama-sama orang kata pernah berkhidmat bersama. Masih lagi di RTM. Okay, seperti yang mungkin anda sedia maklum, minggu lepas saya ada kongsikan, minggu lepas tak saya, hari terakhir DJ Yuyu bersama dengan Selangor FM, hari Jumaat kalau tak salah saya. Okay, dan dia akan mula berkhidmat di tempat baru esok lah eh. Tapi dekat je, masih lagi dalam RTM kan. Sedih memang sedih eh. Tapi kadang-kadang ialah hidup ini kadang-kadang ada pelbagai dugaan yang datang kan, yang mungkin tak seiring dengan apa yang kita harapkan. Tapi tak apalah eh, hidup kena diteruskan, betul tak? Okay, apapun juga untuk rakan saya juga yang sedang dengarkan, Sofia juga, terima kasih banyak-banyak. Apapun untuk anda, terus kekal dengarkan Selangor FM. Jom kita nak layan dahulu. Ini dia lagu nyanyi daripada Aris, Ariwatan, Cinta Tak Kenal Siapa. Betul lah eh, kadang-kadang kita tak boleh memilih dengan siapa kita jatuh cinta. Ouch. Selangor FM, pilihan tepat.

Kerana ini semua, jika tidak melihat kerangka besar negara, akan meleburkan. Alhamdulillah kita bersyukur. Majoriti besar rakyat negara Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh pertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya berarti bila ada ruang untuk berbicara. Beruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita. Tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun. Keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan, mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun daripada meroboh dan merobekkan. Sebab itu, pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua, sama ada dari corong-corong Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, puak, jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad. Satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif, contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain, kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah, tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka. Generasi kini

0: mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah-sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat, kerana pertama mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul, untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana kecintaan mereka yang sangat mendalam kepada rakyat. Bila mereka punya kuasa, mereka tidak pernah melupakan tanggungjawab itu. Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapa-bapa, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat Waat Nasional ini, supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili Waat Nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan Madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan yang terutama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang sedemikian. Saya ikuti, walaupun dari kerusi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham Waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan Waat. Kita sudah berjanji. Bapa-bapa kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu. Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya Semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu Waat Nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak, menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan oleh parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya Waat Nasional. Tanah Melayu 1957, Malaysia 63, itu Waat kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Abang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima Waat Nasional, itu janji yang dibuat oleh bapa-bapa kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 premier, kita runding berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan pusat. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya disergah TPM itu, saya tahu di parlimen mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji, ditambah tinggi. Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Penbonio mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur kerana pimpinan peringkat Jemaah Menteri, ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silia elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Katanya dalam MA 63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Tertangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama, keputusan Jemaah Menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini, bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan Jemaah Menteri setuju, cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Sudah dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kehendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pengalihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So, kita harus berfikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita ini naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang pun kita tangguh. Bila Petronas diwujudkan gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Jo. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf PDA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini, dan dengan persetujuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak, bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal, ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua, bahawa tidak mungkin hal ini boleh, tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan, dan hanya perjanjian, beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, perang teluk berterusan. Harga minyak satu tong sudah meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu. Hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Ucap terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri, TPM ada, ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, RM1.99, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam. Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak, harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, wa'ad nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainnya dalam budi 95, 300 liter sebulan, diambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, kerana dalam satu rumah nama, kadang untuk kegunaan anak, isteri itu, sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan 3 kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang dengan Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi, memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim, sementara rundingan diteruskan kepada RM1.5 bilion untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joh, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah yang tidak boleh dileraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, demikian tadi
2: ucapan dari PMS bersempena dengan Hari Malaysia. Teruskan kesetiaan bersama dengan Selangor FM. Jom untuk anda, pastinya banyak lagu best menanti. Dan anda yang nak dengarkan lagu anda kot dara pun boleh je hantarkan ke 1933 0 4425. Amara dengan bangun.

Ya, dia lah yang bersalah dalam hal ni. Saya tidak bersalah, dia yang bersalah. Ha, macam itulah, senang. Jangan kadang kita lontarkan kesalahan tu kepada orang lain, kan? Okey, itu cara paling mudah lah. Tak mengaku. Itu kebiasaannya, kan, untuk elakkan diri ni dipersalahkan. Amboi, kemain lagi. Okey, tepat pukul 10 malam saat ini. Terima kasih untuk anda dengarkan Selangor FM. Dan waktu ini juga, untuk anda yang nak dengarkan lagu, boleh je hantarkan ke 1933-04425. Okey, jom kita layan dahulu lagu ini. Ini dia, nyanyian daripada Aziva. Tanpa Rasa Jemu. Terus dengar Selangor FM.

Selangor FM pilihan tempat. Itu dia Spring dengan Bunga Bilahas untuk anda. Okey, 10.15 minit malam, selamat malam. Di jam yang ketiga saya temankan anda waktu ni. Maksudnya sampai pukul 12 malam, 4 jam temu janji kita macam biasa. Isnin ke Jumaat anda akan dengarkan suara ini. Okey, kepada anda yang nak dengarkan lagu anak udara, inilah masanya, boleh je hantarkan 019-330-4425. Dari Isyrak dari Taman Raja Musa Kuala Selangor, nak dengarkan lagu dari Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Ha, kenapa dia berubah tu? Tapi biasa perubahan ni mesti ada sebab kan? Kadang kita rasa macam, kenapa dia tiba-tiba je berubah? Percayalah, orang yang berubah tu kadang-kadang dah memendam sakit yang lama dah. Sebelum dia buat keputusan untuk move on katanya. Tapi apa pun kita layan dahulu, ini dia dari Stacey. Jahat-jahatnya kamu. Dia cakap, saya tak cakap.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, itu dia lagu daripada Datuk Sri Sinur Haliza. Kesilapanku keikuanmu. 11 malam, ada utama 11 malam menanti anda. Lepas tu kembali lagi bersama dengan saya untuk jam yang seterusnya. Jam terakhir pastinya dalam MH812. Okey, layan dahulu lagu daripada Republic. Sayang sampai mati. Selangor FM.

Lagu daripada Hati Kau Sendang dengan Kasih. Lagu ini khas untuk Cikgu Noli yang kata nak dengarkan lagu ni. Tadi dia kata nak dengar lagu, ada satu lagu tu lah tapi tak ada kan. Tapi tak apa, diharapkan Cikgu Noli terhibur lah ya dengan lagu ni. Juga ada kiriman yang seterusnya ni, Faizah Saad dari Sabah Bernam nak dengarkan lagu dari Datuk Sri Sinur Halizan ni malah, ataupun lagu daripada Avril Lavigne. Okey, yang mana agak yang saya akan siarkan ni. Apa pun dia kata, selamat Hari Malaysia untuk semua pendengar Selangor FM. Ya, betul lah tu kan. Hari ini kita raikan ramai yang bercuti, ada juga yang bekerja, selamat menjalankan tugas anda. Mungkin ada yang bekerja shift malam juga kan, ada yang bekerja juga macam saya, selesai sampai pukul 12 malam. Okey, apapun alhamdulillah, dalam apa jua yang kita lakukan, okey, semoga segalanya dipermudahkan insyaAllah. Okey, jom nak teruskan lagi untuk waktu ini. Sebelum kita dengarkan lagu permintaan, kita layan dahulu lah. Ini dia Acha Acha Nehi Nehi. Terus dengar Selangor FM.

Ya, itu dia lagu daripada Datuk Sri Sinurhaliza dengan Nirmala. Okey, dah sampai ke hujung, saya temankan anda. Terima kasih banyak-banyak tau. Sekarang dah 11.51 minit malam. Dah malam dah. Tidurlah, ya. Tidur, eh. Esok jangan lupa bangun tau. Sebab esok kerja, kan. Lepas tu sekolah, kan. Okey. Apa pun, kita jumpa lagi esok malam. Saya kembali lagi bersama dengan anda untuk MH812. Selamat malam semuanya. Okey, semoga mimpi indah lah. Kalau ada yang mimpi saya, esok beritahu, eh. Mana tahu ada malam ni mimpi saya, kan. Teringin juga orang kata masuk dalam mimpi anda. Tak dapat masuk dalam kehidupan, dapat masuk dalam mimpi pun jadilah. Lain dahulu ini dia. Bukan, bisik Irfan.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Assalamualaikum dan selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah pun masuk hari yang baru, Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tapi rasanya masih belum terlambat kalau Mira nak ucapkan selamat Hari Malaysia buat anda semua. Macam mana sambutan anda semalam? Mungkin ada yang keluar berjalan, luangkan masa dengan keluarga, ataupun mungkin ada yang pilih untuk berehat sahaja di rumah kan? Tapi jangan risau, apa pun cara anda meraikannya, saya doakan semoga semuanya telah berjalan dengan baik dan ada memori manis yang ditinggalkan. Terima kasih kepada rakan penyampai saya sebelum ini, Reza Zikri, yang telah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam tadi. Okey Reza, awak dah boleh rehat, dah boleh tidur lena dah. Mira akan menggantikan untuk menemani geng burung hantu kita pada hari ini. Okey, kita teruskan malam masih muda orang kata. Kita teruskan dengan Si Jantung Hati Khalifah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

National FM sentiasa di hati. Tengah malam macam ni mungkin suasana dekat luar dah semakin tenang, tapi ada ramai yang sebenarnya masih meneruskan rutin harian macam biasa. Petugas keselamatan masih berjaga, pekerja shift malam masih bertugas, dan mungkin masih ada pemandu yang sedang memandu di atas jalan raya, dan ada juga yang tengah kejar kerja ni, nak siapkan kerja semuanya sebelum pagi kan. Jadi buat anda yang sedang bekerja waktu semua orang lain sedang tidur lena, sedang berehat, semoga segala urusan malam ini dipermudahkan. Jangan lupa jaga diri dan curi sedikit masa untuk berehat bila berpeluang, dan Mira akan menemani anda sepanjang anda bertugas. Jangan risau.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan makanan.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Ijah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Ish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Ah, makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM, biasa di hati.

0: geng, burung hantu. Nasional
1: FM. Jam menunjukkan pukul 1.04 minit pagi. Cepat betul, rasa macam baru je tadi Mira masuk konti. Baru je cakap apa ni, bagi salam kepada geng burung hantu kita kan. Tengok-tengok dah masuk pukul 1 pagi. Jadi yang tengah buat kerja tu teruskan. Yang sedang memandu, hati-hati, ikuti had laju. Yang tengah santai-santai tu, anda paling untung. Sebab boleh layan lagu je, duduk santai, dengar lagu National FM kan. Okey, kita teruskan dengan lagu, siapa nama sini, nama Farhana. Lagu ni untuk anda, Farhana daripada Jimbara. National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku, sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang

Ah, sambil dengar lagu Beat It daripada Michael Jackson tu, Mira tiba-tiba terfikir satu benda ni. Kenapa ya bila tengah malam tiba-tiba boleh pula kita teringin nak makan yang bukan-bukan kan? Siang tadi tak teringat pun. Tapi sekarang ni dah pukul 1 pagi lebih ni, boleh pula Mira terbayang nasi goreng panas-panas, mi goreng mamak, tambah telur mata. Sudah. Tapi yang bahayanya bila kita dah mula tengok video makanan dekat telefon. Ha, satu video je kononnya lah kan. Sekali 5 minit kemudian dah sibuk fikir, ada ke tak kedai yang buka lagi ni eh? Ha, itulah apa yang Mira tengah alami sekarang ni. Jadi siapa yang tengah bekerja sambil makan lewat malam tu, selamat menjamu selera. Yang tak ada makanan macam Mira ni, kita telan air liur dan layan lagu je lah dulu ya. Okay, teruskan bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak kongsi satu fakta tentang burung nuri. Burung nuri memang terkenal dengan kebolehannya untuk tiru bunyi, termasuklah suara manusia. Suara Mira pun dia boleh tiru tau. Bayangkan kalau dekat rumah kita ada bela seekor yang dah pandai tiru suara kita. Silap-silap kita tengah panggil orang pun, dia pun sibuk panggil sekali. Lagi satu, kalau dia dah mula ikut ayat yang kita selalu sebut, masa tu barulah kita sedar. Rupanya banyak juga benda yang kita ulang setiap hari kan. Kenapa tiba-tiba je Mira cerita pasal burung nuri ni? Sebab lagu selepas ni pun tajuknya Nuri juga. Kita terus dengarkan lagu Nuri daripada Ella. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kaya sa labon madara. Siang malam hari penuh.
1: Merata nengoknya. Ha! Ada dia.
0: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Labun Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan. Hai, assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
2: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Chow.
3: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
4: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
5: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
6: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
7: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
8: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
3: Labuan Mat Dara sempena
9: hari ini.

National FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi, jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Baik, jam 2 pagi ni dia lain macam sikit. Mata mungkin dah mula berat, tapi lagu kita tak nak bagi berat sangatlah. Kalau dari tadi rentak lagu yang dimainkan agak rancak, tapi untuk jam seterusnya ni Mira nak bawa geng burung hantu layan rentak perlahan sedikit berbanding 2 jam sebelum. Kita nak masuk ke lagu-lagu slow rock pula. Yang jenis bila muzik mula je rasa macam nak sandar, layan. Layan je lagu slow rock kan. Tapi yang tengah mandu tu jangan terlebih menghayati pula. Layan lagu, layan juga. Tapi pastikan anda masih fokus untuk memandu dengan berhati-hati. Jadi jom kita layan lagu slow rock pula. Ini dia Titian Hasrat daripada Samudra. National FM, sentiasa di hati.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, senja kala. Dan kalau nama anda Nabila, mungkin ada antara pendengar Gang Burung Hantu namanya Nabila. Jangan ke mana-mana dulu. Lagu selepas ni macam khas untuk anda, ya. Tapi kalau fikirkan kan, seronok juga kalau nama sendiri ada dalam tajuk lagu. Kalau nama lagu Amira, oh, suka saya tu. Bila lagu tu dimainkan, walaupun sebenarnya langsung tak ada kena-mengena dengan kita, tapi sebab tajuk lagu tu nama kita, bolehlah kita rasa, ha, lagu ni lagu saya ni. Tapi jangan risau, yang bukan bernama Nabila, jangan merajuk pula, ya. Lagu seterusnya ni untuk semua, bukan sahaja Nabila, cuma tajuk lagu kali ni Nabila yang dapat dulu. Jom kita dengarkan Cinta Untuk Nabila. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Bumi Putra Rockers, aku hanya serangga. Kadang-kadang bila kita rasa diri ni macam tak dipandang, memang mudah sangat nak fikir mungkin diri ni tak cukup baik untuk dia. Tapi janganlah sampai kita terlampau merendahkan diri sendiri. Kalau orang tu tak nampak nilai kita, tak semestinya kita yang kurang. Mungkin memang bukan kita takdirnya, mungkin memang bukan kita jodohnya. Jadi daripada sibuk mengejar sampai penat diri sendiri, ada masanya lebih baik kita cakap, biarkanlah.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Geng Buruh Hantu Nasional
1: FM. Pejam celik sekarang dah pun masuk jam 3 pagi. Kalau waktu siang 3 jam tu rasa lama ya. Tapi tengok sekarang malam ni, baru je Mira masuk konti pukul 12.30 malam tadi. Tengok-tengok dah 3 jam bersama geng Buruh Hantu. Ialah bila kita dah ditemani lagu, borak-borak sikit. Tahu-tahu 3 jam pun dah berlalu kan. Jadi untuk anda yang masih bekerja, semoga semuanya dipermudahkan. Yang tengah dalam perjalanan pula, pandu kenderaan, hati-hati, elok-elok, tak perlu tergesa-gesa. Dan mungkin yang memang sengaja berjaga sebab nak teman Mira, yang ni Mira hargai lebih sikit lah. Dan buat pengetahuan anda juga, Mira sekarang bukan hanya bersiaran di radio, Mira juga sedang bersiaran di TikTok Nasional FM kita. Dan kalau saya boleh menyapa beberapa rakan yang ada menemani saya buat masa kini, yang sempat saya sapa, kita ada Latifah, kita ada Desil, kita ada Khairul Melati, Khairul Anwar, Nur Fatiha Mansur, kita ada siapa lagi, kejap saya tengok dulu, kita ada Miss Kayoy, Jajai 83, Mesara, Zaini Tukimin, Latifah lah, Mr. Weld, Nazri Hijulis, Kak Inul Maisa, Lil 1182, Rezwan 103 dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin borak santai bersama Mira dan juga pendengar geng Buruh Hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan apapun, kita masih ada 3 jam lagi, Mira akan masih menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia teman pengganti Blackfeet Malik.

Itu dia Highway Star daripada kumpulan Deep Purple. Okay, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, tadi sambil kita dengar lagu layan lagu, Mira ada tanya soalan untuk geng burung hantu yang sedang menemani Mira dalam TikTok Nasional FM. Okay, Mira tanya, ada satu benda ni, lagi kita cari, kadang-kadang lagi susah nak jumpa, lagi pandai dia menyorok. Gali-gali macam mana pun tak jumpa. Saya tanyalah juga kan mereka semua ni. Jadi beberapa jawapan yang diberikan, yang dilontarkan, ada cakap kutu, ada cakap rahsia, ada cakap benda apa, pasir, benda dalam pasir bawah rumah kayu lah, macam-macam. Betul-betul unik ya, tapi sebenarnya logik juga jawapan mereka semuanya kan. Tapi jawapan untuk soalan saya tadi tu sebenarnya apa tau, sebab nak kaitkan dengan lagu selepas ini, jawapan saya ialah sebenarnya jodoh. Betul lah kan, lagi kita cari jodoh tu, lagi susah sebenarnya nak jumpa kan. Lagi-lagi orang sekeliling kita mula tanya bila nak kahwin. Kalau Mira tahu tarikh bila nak kahwin, dah lama Mira tandakan dekat kalender tu kan. Tapi bab jodoh ni tak perlulah terlalu tertekan. Jodoh ni bukan mudah, bukan sesenang order makanan dekat restoran tu. Pesan je terus dapat tak? Bukan macam tu, tak sesenang macam tu. Tapi yang penting, teruskan hidup kita macam biasa, kenal orang dengan cara yang baik, dan jangan terburu-buru semata-mata sebab tengok orang lain dah berpasangan. Orang kata kalau tu apa, sebab FOMO, fear of missing out. Jangan macam tu. Kita kena kenal dulu orang tu, barulah kita takkan insyaAllah menyesal di kemudian hari kan. Okay, sementara masih mencari jodoh tu, kita bagi Wali Band temankan dulu anda dengan lagu Cari Jodoh. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rina, Rina. Rina, habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni, Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.50 minit pagi dan sebentar tadi Sofas dengan Dan Bila Esok. Dengan bila kita dengar lirik dia, macam ibarat ada satu harapan. Kalau esok dipertemukan kembali dengan orang yang pernah kita sayangi, mungkin ada tak ruang dalam hati untuk cinta dulu tu untuk kembali, kan? Macam ada harapan pula. Kadang-kadang bila perasaan tu masih kuat, walaupun dah terpisah, dah lama tak bersama, tetap ada satu bahagian dalam hati kita yang berharap mungkin satu hari nanti ada peluang lagi tak? Sebetulah lirik lagunya. Kalau sampai macam tu, kuatnya cinta tu, mungkin bukan cinta biasa je. Kita boleh kategorikan sebagai cinta mati mungkin. Ini dia seterusnya, Cinta Matiku daripada Sixth Sense. Nasional FM sentiasa di hati.

0: bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Weekend Puro Hantu Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jam sekarang menunjukkan pukul 4.10 minit pagi. Dah sampai pun masuk jam 4. Waktu macam ni kalau kita tengok jam, mesti ada yang terkejut. Eh, dah pukul 4. Ha, tak apa. Yang penting apa sahaja urusan anda malam ni, harap semuanya berjalan lancar. Kalau sedang bekerja, buat satu-satu pelan-pelan. Yang dalam perjalanan pula, pandu dengan tenang dan hati-hati. Mira pun masih setia di sini menemani sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan risau, anda tak perlu lalui awal pagi ni seorang-seorang. Ada Mira dan juga geng burung hantu yang akan menemani anda. Jadi kita teruskan 2 jam terakhir geng burung hantu bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 1.0.

Itu dia, sakitnya rindu daripada kumpulan Freshies yang diterbitkan pada tahun 1994. Ada juga rakan di TikTok, dia sudah kata lama tak dengar lagu ni, 13 tahun lebih dah. Lagu lama juga kan, tapi masih boleh buat kita goyang badan ke kanan ke kiri. Itulah dia lagu kan, berapa lama pun kalau memang lagu tu best, sedap didengar, macam mana pun memang boleh bergoyang badan kita. Okay, Mira nak kongsikan satu peringatan yang Mira rasa cukup penting, terutama untuk ibu bapa yang biasa bawa anak-anak menaiki motosikal. Okay, menerusi perkongsian di Instagram Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, keselamatan anak-anak sebenarnya bermula dengan tanggungjawab kita sendiri. Walaupun perjalanan tu dekat, mungkin sekadar nak hantar anak ke sekolah atau pergi kedai berdekatan, risiko kemalangan tetap ada. Jadi pastikan anak-anak anda memakai topi keledar yang sesuai, dipakai dengan betul dan yang paling penting, diikat dengan kemas. Inilah yang boleh membantu mengurangkan risiko kecederaan serius pada bahagian kepala sekiranya berlaku kemalangan. Jadi jangan sebab perjalanan tu dekat kita rasa tak apa. Keselamatan tetap nombor satu, lebih-lebih lagi bila melibatkan anak-anak. Jadi pastikan ya, siapa yang mungkin lepas ni nak naik motosikal, nak bawa anak-anak naik, pastikan ikat tali keledar dengan kemas. Dan juga pastikan saiz yang betul. Pastikan semua keselamatan tu sebelum membawa anak menaiki motosikal. Okey, kita teruskan lagi pagi ini dengan lagu Jiwa Lagu Cinta. Nasional FM, sentiasa di hati.

Sini cinta, sana cinta daripada Emelina dan Shida. Ha, kalau sana cinta, sini cinta macam lirik lagu tu lah, bikin pusing kepala ni kan. Ha, nampaknya baik betul cinta yang nak kena uruskan ni. Ha, tapi dalam bab hati ni, kadang-kadang orang sekeliling boleh bagi macam-macam pendapat ya. Boleh bagi tips-tips kan. Yang ni sesuai, yang tu tak sesuai. Awak tak payah dengan orang ni. Awak kena dengar ni. Banyak pula komen-komen kan. Tapi akhirnya, kita yang sebenarnya paling tahu apa yang kita rasa dan apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Macam Mila nak cakap lepas ni, aku lebih tahu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: again, puro hantu. National FM.
1: National FM sentiasa di hati, masih bersama Mira untuk jam terakhir. Mira menemani geng burung hantu. Kita sudah pemasuk jam 5 pagi, tepat sekarang pukul 5.07 minit pagi. Mira ada satu soalan mudah je nak tanya geng burung hantu ni. Apa perkara pertama yang anda cari bila bangun pagi? Telefon? Air kosong? Kopi? Ataupun sambung cari bantal sebab rasa 5 minit lagi masih sempat? Itu zaman-zaman masa sekolah saya macam itulah. Yang 5 minit tu lah selalunya bahaya. Pejam mata kejap, buka balik, dah pukul 7 pagi. Minta janganlah. Apa pun roti panggil anda hari ini, semoga pagi ini bermula dengan baik. Dan tadi salah satu perbincangan yang kita bincang dalam TikTok tadi, bukan sahaja kita perlu tambahkan gula dalam senyum, tambahkan manis dalam senyuman, tapi juga kata-kata, tutur kata kita juga harus manis dan sopan. Pastikan segala perkataan, segala ayat yang keluar daripada mulut kita itu tidak mengurus hati orang. Kita tak tahu, kadang-kadang ada kata-kata yang mungkin kita rasa macam biasa sahaja, tak ada rasa bersalah pun, tapi mungkin ada orang yang terasa dengan kata-kata kita. Jadi ingatlah, sebelum melontarkan kata-kata, sebelum berkata-kata, pastikan ayat-ayat anda itu tidak menggurus hati sesiapa sahaja. Dan pastikan anda juga mulakan hari anda dengan positif. Jika kita ceria, orang lain ceria, insyaAllah hidup kita, sepanjang perjalanan hidup kita akan ceria sahaja. Okey, yang dah bangun tu selamat pagi. Jangan risau, Mira akan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Kita akan mulakan jam 5 pagi kita dengan lagu Sungai Lui, Aizat Amdan. Dan seketika nanti juga kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Wahidah. National FM, sentiasa di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman seorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih kepada diri dia sendiri. Kalau kita kasih diri kita sendiri, sudah pasti kita tak mau duduk dalam susah. Kita solat jemaah duduk dalam kesempitan, kesusahan. Mesti kita tak mau benda-benda tu semua. Maka subhanallah, demikian juga saudara-saudara kita yang lain, jiran kita, adik-beradik kita, keluarga kita, bahkan siapa saja pun tak mau duduk dalam kesusahan. Tak mau dia duduk dalam solat jemaah kesempitan. Maka subhanallah, macam mana kita tak mau kita duduk dalam sempit, macam mana kita tak mau kita dalam susah, maka kita tak patut juga membiarkan saudara-saudara kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita pun duduk dalam kesusahan. Maka tanggungjawab kita untuk memperhatikan, jangan sampai mereka subhanallah sallallahu alaihi wasallam terpaksa untuk meminta-minta sampai ke tahap subhanallah sallallahu alaihi wasallam, sampai ada di kalangan kita yang terpaksa untuk Allah sallallahu alaihi wasallam minta meraih simpati subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah ada daripada kalangan saudara kita ataupun jiran-jiran kita sampai terpaksa minta macam tu, itu bukan masalah dia, tetapi itu masalah kita yang tidak menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang jiran yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia akan memuliakan tetamunya. Dia beriman kepada Allah dengan maksud dia tahu bahawa Allah memerhatikan setiap tingkah lakunya. Allah mengetahui apa yang dia lakukan. Allah mengetahui bahkan sehingga apa yang ada di dalam hatinya. Dan dia beriman kepada hari akhirat. Dia meyakini bahawa ada di sana timbang hisab. Kebaikan-kebaikan akan diberikan ganjaran pahala. Dosa-dosa kemaksiatan akan diazab oleh Allah SWT. Adanya syurga, adanya neraka. Maka orang yang macam ni, kata Nabi SAW, dia akan memuliakan jiran-jirannya. Dan di antara cara untuk seseorang itu memuliakan jiran dia ialah dengan dia sentiasa memerhatikan seandainya jirannya duduk dalam kesusahan. Kalau jirannya duduk dalam kesusahan, jirannya sallallahu alaihi wasallam duduk dalam kesempitan memerlukan bantuan, maka dia tak tunggu jiran itu sampai terpaksa minta daripada dia. Bahkan dia yang pergi bertanyakan khabar seandainya jirannya berada dalam kesusahan ataupun memerlukan. Dia yang bertanya khabar, telefon, kadang-kadang WhatsApp, bila tengok macam langsung tak keluar rumah, memerlukan bantuan, memerlukan apa-apa sebagainya, Allah SWT tak perlu dia tunggu. Ini sifat seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhirat sebagaimana yang disebutkan oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbati dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia daripada seorang mukmin yang lain, maka Allah akan melapangkan darinya satu kesusahan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari kesusahan pada hari akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang yang dalam kesulitan, salih asmat, dalam kesulitan, maka Allah akan mempermudahkan baginya kesulitan-kesulitan di dunia dan akhirat. Allahu Rabbi, tuan-tuan, Masya Allah, salih ala si Muhammad. Siapa yang nampak ada daripada kalangan saudaranya yang duduk dalam kesusahan, dia berusaha untuk tolong saudara dia yang duduk dalam kesusahan itu sedaya yang termampu oleh dia. Tengok ada tak susah dia dekat mana, salih asmat, apa keperluan-keperluan dia. Dia berusaha untuk memenuhkan dan mengeluarkan sahabat dia, saudara dia, jiran dia itu daripada kesusahan, maka Allah akan melapangkan dia daripada kesusahan-kesusahan nanti di akhirat. Kita tahu susahnya nanti di akhirat. Kita ni banyak dosa, banyak je benda nak bersoal jawab nanti di akhirat. Berapa banyak yang Allah suruh yang kita tak buat, berapa banyak yang Allah larang yang kita sibuk nak buat, berapa banyak benda-benda yang Allah tak bagi kita buat, kita teringin sangat nak buat. Kita sering saja melakukan dosa. Berapa banyak kita bercakap tentang orang, berapa banyak kita duk tengok benda yang tak patut kita tengok, dan berapa banyak perkara-perkara yang tak sepatutnya kita seorang mukmin yang baik melakukan dan kita buat. Maka ini yang akan menyebabkan seorang nanti susah di akhirat. Orang yang tenggelam dalam peluhnya di akhirat, duduk pada solat semak dengan matahari terik di atas kepalanya dan sebagainya. Banyak kesusahan-kesusahan akhirat. Dan orang yang membantu, mempermudahkan ataupun Allah SWT melepaskan sahabat dia, saudara dia, orang mukmin yang lain, jirannya sebagainya daripada kesusahan ini, Allah akan melepaskan dia daripada kesusahan-kesusahan akhirat nanti ni. Subhanallah SWT. Dan bukan sekat tu, kata Nabi SAW, siapa yang mempermudahkan urusan orang, orang yang duduk dalam kesulitan, orang yang duduk dalam kesempitan, dipermudahkan urusan tersebut. Salih ala Sina Muhammad, saya ada keperluan sikit ni sebagainya Mas Muhammad. Masya Allah Salih Muhammad, tak apa, tak ada masalah apa. Saya nak pinjam duit sikit, boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa, nanti bayar apa sebagainya Mas Muhammad. Nanti kalau saya duit bayar, tak apa Salih Muhammad. Kalau nanti Allah Mas Muhammad, sampai waktunya saya minta maaf lah, saya tak mampu nak bayar apa sebab ada masalah apa semua sebagainya. Tak apa, kita tangguh sikit lagi. Tuan-tuan, dia mempermudahkan urusan orang yang dalam kesusahan. Kata Nabi SAW, Allah akan mempermudahkan urusannya di dunia hingga akhirat. Bukan setakat akhirat, dunia lagi Allah permudahkan untuknya. Subhanallah. Hidupnya dalam keadaan tenang, hidupnya dalam keadaan selesa. Masya Allah, Allah beri kelapangan dalam rezeki dia, Allah permudahkan urusan kehidupan dan pekerjaan dia, dan Allah akan berikan kepadanya anak-anak yang tidak akan membebankan kehidupan dia. Allah memberikan keluarganya yang dalam keadaan kemudahan-kemudahan dan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Rezekinya melimpah ruah. Apa yang dia harapkan dalam kehidupan dunia dia, Allah akan bagi dekat dia. Bukan sekadar itu, lebih dahsyat dan lebih baik lagi subhanallah, bila Allah nak berikan kebaikan nanti, waktu duduk di akhirat nanti, Allah akan mempermudahkan urusan dia, Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan di akhirat nanti. Subhanallah, akhirat pun dapat, dunia awal-awal lagi dapat. Kepada siapa? Orang-orang yang mempermudahkan urusan saudara Islam dia yang lain. Kita kena jadi orang yang macam ni tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita kena ingat Nabi SAW sebut, kita ni tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, kita sendiri pun sangat memerlukan bantuan sebenarnya. Kita sendiri pun sangat memerlukan perhatian orang. Maka Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW kata, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menolong keperluan-keperluan saudaranya, maka Allah akan sentiasa memenuhi keperluan-keperluan dia. Ini janji Nabi SAW tuan-tuan. Maka kita takut apa? Kita ada keperluan kita, tak apa, Allah akan tolong kita. Jangan risau, Allah akan gerakkan hati manusia untuk tolong kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan risau. Allahumma salli ala Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Allahumma salli ala, inna Allah katabal ihsanu ala kulli syai'. Sungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan atas setiap perkara. Ihsan ni ada dua. Satu ihsan dengan Allah, ihsan dalam urusan ibadat. Satu lagi ihsan sesama manusia. Ihsan sesama manusia ni, kata mudah faham kita ni, bahasa kita mudah-mudah faham ni, letak diri kita di kasut dia, salih ala syamad, ataupun letak diri dia dalam kasut kita. Ha, tu perkataan yang paling tepat tu. Kita duduk pada posisi dia, apa perasaan dia? Waktu orang susah, waktu kita susah, kita harap orang tolong kita. Waktu orang susah, kita tolong orang. Nanti waktu kita susah, orang akan tolong kita. Allah akan gerakkan hati orang untuk tolong kita. Jangan risau. Tuan-tuan, tolong penuhi hajat-hajat, penuhi keperluan-keperluan saudara kita yang lain. Waktu kita susah, waktu kita memerlukan, jangan risau. Allah akan hantar orang untuk tolong kita. Allah akan hantar orang untuk ingat dekat kita. Sebab Nabi SAW sebut macam tu. Tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia selalu pi jumpa Salih Asyamad, orang-orang yang memerlukan, pi ambil ayat tu Salih Asyamad pada malam-malam hari. Salih Asyamad, Sayyidina Umar pernah dilihat pada satu malam Salih Asyamad oleh Talhah radhiyallahu anhu masuk ke kawasan rumah seorang wanita. Kemudian Talhah pun masuk ke dalam rumah wanita tersebut pada siang harinya. Ternyata wanita tersebut tua, buta, lumpuh. Talhah kemudian bertanya, apa yang diperbuat oleh laki-laki tadi, malam tadi terhadap kamu? Yang ini Sayyidina Umar lah. Wanita itu menjawab, sudah lama orang itu datang kepadaku dengan membawa sesuatu yang bermanfaat bagiku dan mengeluarkan aku daripada kesusahan. Tuan-tuan tengok ni, sifat Amirul Mukminin. Masya Allah. Siapa contoh dia? Contoh dia ialah Nabi SAW yang sangat prihatin. Dan ini merupakan tuntutan kepada kita seluruh orang yang beriman. Kalau kita mengaku kita ni orang beriman, maka di sana ada ramai orang yang memerlukan perhatian kita. Nabi SAW sebut tidak sempurna iman, tidak beriman seseorang itu apabila dia tidur dalam keadaan dia kenyang sedangkan jirannya dalam kelaparan. Maka tuan-tuan, kita jadi orang yang baik, kita jadi orang yang hebat, kita jadi orang yang sebagaimana yang dituntut dalam agama. Kita pastikan jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, bahkan ahli keluarga kita, semuanya duduk dalam ketenangan, duduk dalam Allah SWT, dikeluar daripada kesusahan, daripada pertolongan-pertolongan yang kita berikan. Jangan tunggu sahabat-sahabat kita minta, jangan tunggu mereka minta, tetapi kita lah yang menawarkan bantuan-bantuan sekadar mana yang kita mampu, sebab sampai satu hari kita juga memerlukan bantuan. Dan Allah menjanjikan bantuan dan pertolongan kepada orang yang sentiasa memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Ombak Rindu daripada Hafiz dan Adira. Dan sekarang jam menunjukkan pukul 5.30 minit pagi. Waktu macam ni mesti dah mula terhidu macam-macam bau dari dapur kan. Ada yang mungkin dah mula masak nasi lemak, nasi goreng, siapkan roti, kuih semua. Sebab ketika ramai antara kita yang baru nak mulakan hari, peniaga sarapan sebenarnya dah mulakan pekerjaan. Saya rasa daripada jam 4 pagi tadi mungkin dah ada yang peniaga yang menyiapkan juadah untuk jualan pada hari ini. Saya doakan semoga jualan anda licin hari ini, habis licin. Saya doakan. Jadi Mira nak kirim salam buat semua peniaga yang tengah sibuk buat persiapan pagi ni. Semoga dipermudahkan segala urusan, ramai yang datang membeli dan habis licin jualan anda hari ini. Yang tengah dengar sambil bungkus nasi lemak tu, goreng kuih ke apa semua ni, jangan lupa radio biar terus berbunyi. Kita kerja sama-sama ditemani Nasional FM, sentiasa di hati.

sentiasa di hati, baik sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 17 September 2026 Masihi bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.1, Kuching Sarawak 5.24, dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya waktu subuh ialah pada 5.57, Kuala Terengganu-Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.51, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Bahru-Johor 5.49, Bandaraya Melaka-Melaka 5.55, Seremban Negeri Sembilan 5.56, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak 5.59, Georgetown Pulau Pinang 6.1, Alustar Kedah 6.1 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Dan dengan itu maka berakhir tugasan Mira pagi ini menemani geng burung hantu. Selepas ini insyaAllah tiga suara yang akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Terima kasih kerana memilih Nasional FM untuk menemani pagi anda. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, dikurniakan dengan kekuatan, keimanan yang meningkat insya-Allah. Kerana salah satu daripada ciri iman yang kita nak cerita pada kali ini adalah iman dan rasa malu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut rasa malu, bukan sekadar dia perasaan, tetapi perasaan itu merupakan salah satu daripada cabang iman. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah, fa'asluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul aza anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman tu kata baginda Rasulullah SAW mempunyai 60 cabang ataupun 70 cabang sab'un au bid'un wa sittun 70 atau 60 cabangnya. Paling tinggi, paling utama adalah menyebut la ilaha illallah, dan yang paling rendah wa adnaha imatatul aza anit tariq, menyingkir, mengenepikan duri yang mengganggu jalan. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, dalam 60-70 cabang iman itu, salah satu daripadanya adalah malu. Yang paling tinggi menyebut la ilaha illallah, paling rendah alihkan gangguan kat jalan walaupun duri. Dan salah satu lagi daripada cabangnya adalah cabang iman itu adalah malu. Sebab itu malu ini ada sifat malu. Kita kata seganlah, malulah, malu yang bertempat. Ya, segan yang bertempat itu adalah sebahagian daripada iman. Bahkan kalau tak ada malu, dia tak boleh berkawan dengan iman. Iman tak boleh berkawan dengan tak malu. Bila ada malu, orang ada iman mesti ada malu. Tak ada malu, tak ada iman. Kurang imannya, tak sempurna imannya. Inilah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan bahawa al-haya wal-iman qurina jami'an fa'iza rufi'an aduma rufi'al akhar. Iman dan malu merupakan kawan baiklah, merupakan pasanganlah dalam apa keadaan. Tapi bila malu dah tak ada, iman pun berkurangan, iman pun tak ada, iman pun tak sempurna. Maka dengan sebab itu, jangan lupalah kita ingat-ingatkan diri kita. Malu pada kata-kata, berarti kita malu nak berbohong, malu nak mengadu domba, malu nak fitnah, memfitnah, malu nak mengumpat, malu pada mulut kita, kita tak buat semua tu. Kita malu pada perbuatan kita, kita tinggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, yang berpacar-pacaran, melakukan perbuatan menjolok mata, pakaian menjolok mata, yang melakukan zina, yang minum arak, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Malu nak tinggalkan salat, malu nak tak bersedekah, malu nak tak tolong orang. Ini perbuatan-perbuatan yang baik yang boleh menyebabkan keimanan kita meningkat. Jadi malu pada tempat adalah perkara yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada sifat tak malu. Sebab itu dalam riwayat mengatakan, fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau rasa kau tak malu, kau buatlah apa yang kau suka, apa yang kau nak. Itu kan kata-kata sindiran. Jadi orang yang buat apa yang dia suka, ikut suka dia je nak buat. Apa yang ditegah dilarang oleh Allah juga dilakukan adalah orang yang tidak ada perasaan malu. Sebaliknya, orang yang ada perasaan malu, dia berfikir pada kata-katanya jangan ada kata-kata yang dibenci oleh Allah, pada matanya jangan dia melihat pada apa yang dilarang oleh Allah, pada perbuatannya juga dia berhati-hati untuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang, yang menyakitkan Allah SWT, yang tidak mendapat keredaan dari Allah SWT. Itulah erti malu yang sebenar, dan malu itu boleh menyempurnakan keimanan kita. Di sekadar itu, ingatan untuk semua dan diri saya terutamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasi

سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: 100.9 FM.
1: Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang nombor 6:03 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh. Selamat pagi Khamis yang manis. Hello, hello, hai, salam kasih, salam sayang, salam rindu buat anda pendengar setia Selangor FM 100.9 MHz, pilihan tepat. Terima kasih, terima kasih dan terima kasih banyak-banyak kepada anda yang kekal melekat bersama-sama kami dan terus memilih kami Selangor FM sebagai peneman anda 18 jam sehari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Macam biasa, 4 jam yang pertama untuk hari ini, 6 pagi hingga 10 pagi, teh tarik kopi O. Edisi hari ini, Khamis yang manis, 17 September 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Sesiapa menyambut ulang tahun kelahiran hari ini, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Moga dipanjangkan umur, diperluas pintu rezeki, dipermudah segala urusan dalam kehidupan dan moga ceria-ceria selalu. Amin ya rabbal alamin. Untuk panduan muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Selangor. Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 5:57 minit pagi. Zon 2 Sabak Benar dan Kuala Selangor 5:59 minit pagi. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 5:57 minit pagi. Alhamdulillah, jom sama-sama kita selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami Selangor FM.

yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energi.

0: Kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Stangon FM, pilihan tebal.
1: 70-an.
2: Terima kasih ku ucapkan kepadamu.
1: 80-an.

0: 100.9 FM.
1: Refleksi.
2: Kita penat tapi jarang mengaku. Tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Ada satu keletihan yang sukar dijelaskan. Bukan kerana kurang tidur, tetapi kerana terlalu lama menjadi kuat. Kita bangun setiap hari, memakai senyuman, menyambung peranan dan meneruskan hidup seperti biasa. Sedangkan di dalam, ada bahagian diri yang sudah lama tidak disapa. Kita jarang bertanya, apa yang sebenarnya kita rasakan? Kita lebih pandai menjaga orang lain daripada menjaga diri sendiri. Dan dalam diam, kita belajar memendam. Ada waktunya, jiwa tidak meminta apa-apa selain difahami. Bukan dinasihati, bukan dibandingkan, hanya diterima. Berhenti sekejap, tarik nafas perlahan, biarkan dada mengembang dan lepaskan tanpa perlu tergesa. Kadang-kadang, bernafas itu sendiri sudah cukup untuk mengembalikan kita kepada saat ini. Hidup tidak meminta kita menjadi kuat sepanjang masa. Ada hari, cukup sekadar jujur. Jujur bahawa kita letih. Jujur bahawa kita perlukan ruang. Jujur bahawa kita juga manusia. Dan dalam kejujuran itu, ada ketenangan yang mula tumbuh perlahan. Hari ini, jika tiada siapa bertanya kabar diri kita, bertanyalah pada diri sendiri. Dan jika tiada siapa mendengar, percayalah, kita tidak pernah benar-benar bersendirian. Saya Dr. Azli Arifin. Kita bertemu lagi. Tenang je, dia ada.
3: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

arah utara dari Aliran Dengkil ke Putrajaya. Di Ilit di kilometer 80.2 hingga kilometer 50.4 arah utara dari USJ ke Sifin. Selain itu, pengaktifan Semak Lin di Lebuh Raya Utara Selatan E2 di

0: Setia Alam Kerch Alam. Kerch Alam dan juga kilometer 11.2 hingga kilometer 13.3 arah utara dari Petron ke Subang. Sila ambil perhatian, mohon jangan pelankan kenderaan anda semata-mata untuk melihat kemalangan. Fokus pada pemanduan dan sentiasa awasi jarak selamat kenderaan anda.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat. Segarkan pagi anda dengan gantingan teh tarik Kopi O. Refleksi yang memberi alkisah yang terselit bio artis membuat anda tersenyum manis di sembang tusen. Sambil menikmati keindahan doa-doha, kemanisan akan lebih terasa dengan perkongsian kita Selangor. Hello YB, pada raya kita, BBT dan anda. Selain apa nak tanya? Tanyalah setiap Jumaat. Ini adalah Stevia untuk segmen teh tarik Kopi O setiap weekdays. Stesen radio yang on point dan lebih energetic. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia madani kesejahteraan dinikmati serta salam kita Selangor maju bersama. Sekarang ini teh tarik Kopi O anda bersama dengan saya Apis Rizwan dan juga Awan dalam jam yang kedua antara lagu-lagu yang bakal menanti anda.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Gilombang Kelang. Selangor FM, pilihan tepat. Bio RT.
1: Dalam jam yang kedua juga, selepas ini kita nantikan Seman Tusen. Tapi sebelum itu, kita nak kongsikan dulu lawan bio artis kepada pendengar setia di Selangor FM. Kali ini kami nak kongsikan tentang seorang penyanyi anak kelahiran negeri Sarawak.
2: Tanpamu ku kan terlewat, tanpamu ku kan sedih.
1: Di mana beliau membuka langkah baru dalam perjalanan kerjaya seni. Penyanyi Amir Jahari mengambil langkah berani tampil dengan muzik berbeza menerusi lagu yang berjudul Sub Yana. SUB dalam kurungan Yana. Amir Arta Muhammad Amirullah Jahari memberitahu karya ini juga sebagai satu fasa untuk mencabar dirinya dalam berkarya menerusi elemen rock, pop dan elektronik. Bukan hanya untuk mengejar kerelevanan dalam industri, beliau juga ubah haluan muzik untuk diri sendiri supaya terus rasa bertenaga untuk menghasilkan karya yang baru.
3: Okey, katanya selama 15 tahun beliau meneroka muzik pop, folk dan juga akustik dengan pelbagai eksperimentasi, termasuk terutama dalam album kedua dan beberapa single selepasnya. Jadi beliau fikir fasa tu dah cukup dah, jadi masa untuk cabar diri dengan gaya baru. Apa yang boleh menarik lagi, kali ini Amir juga perkenalkan sebuah kumpulan beri nama Amir Jahari Signal atau AJS yang bagai iringi persembahannya kelak untuk lagu-lagu akan datang.
1: AJS dah macam nombor plate kereta ayah saya dah. Dalam masa yang sama juga, Sub Yana juga sebagai satu gambaran elemen muzik dalam album keempatnya yang kini dalam proses pembikinan. Kami melihat muzik sebagai signal, ada idea yang dihantar, dibentuk oleh keempat-empat kami dan disampaikan kepada sesiapa yang mahu mendengarnya. Disebabkan itulah jadi Amir Jahari Signal tu.
3: Yeah.
1: Tak mudah untuk memperkenalkan sesuatu yang baru, tetapi pemuzik kami perlu selalu mencabar sepadan muzik yang difahami pendengar terbanyak, dan harapnya dengan album itu nanti masyarakat kita lebih terbuka untuk menerima kepelbagaian yang ada dalam muzik tempatan tanah air.
3: Jadi selain Amir sendiri, AJS dianggotai Tasnim Bol Hassan sebagai bass dan Sape, Azam Ayam ada sebagai drum dan juga Adlan Syadi sebagai pemain gitar.
1: Okey, bila ada Sape tu maknanya dia membawakan juga elemen Borneo tu dalam kumpulan ini.
3: Betul.
1: Dan bercakap tentang Sub Yana, lagu ini juga membawa mesej untuk saling mendukung dan berbuat baik antara satu sama lain dalam menjalani ujian kehidupannya. Saya memang suka Amir Jahari punya baik-baik kata dalam lirik lagu tu.
3: Betul.
1: Ada orang cakap kata-kata motivasi, kata-kata nasihat kan. Dan kita bukan robot yang boleh diprogram untuk menjadi sama dan seragam. Beliau mahu beritahu pendengar, kalau awak rasa awak berbeza, saya pun berbeza. Dan kita boleh rasa berbeza bersama-sama. Nampak?
3: Kita boleh raikan perbezaan antara kita.
1: Okay, apa-apa pun yang dilakukan oleh AJS, Amir Jahari Signal, Amir Jahari dan kawan-kawan ini, semoga mendapat tempat di hati halayak ramailah.
3: InsyaAllah.
1: Okay, Amir Jahari, good luck. AJS Kalau ayah saya cakap AJS tu maksudnya apa?
3: Apa?
1: Asyik jalan saja. Sebab tu dia pilih nombor plate kereta gitu.
3: Okay,
1: jadi selepas ini jangan lupa seperti biasa temu janji kita setiap hari Isnin hingga Khamis 7.35 minit pagi. Kita akan berjumpa dalam Sembang Tusen. Nak tahu topik apa? Nantikan selepas ini. Jom kita layan dulu Amir Jahari dengan sebuah lagu yang cukup sinonim dengan Amir Jahari. Hasrat OST Imagino. Selangor FM, pilihan tepat.

Sebab pada hari inilah kita sama-sama memperingati pembentukan Malaysia. Hari Malaysia ni bukan saja satu tarikh dalam kalender, tapi ia juga simbol perpaduan, keharmonian dan semangat kebersamaan kita rakyat Malaysia. Walaupun kita berbeza budaya, bahasa dan latar belakang, kita tetap berdiri sebagai satu keluarga besar. Marilah kita terus menghargai keamanan, memupuk perpaduan dan bersama-sama kita bina Malaysia yang lebih maju dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: saya Zeku.
1: Anda sedang mendengar Selangor FM 100.9, bukan sebarang station.
2: Dunia menjadi saksi sucinya cinta salju.
3: Sembang tu set.
4: Baik, seperti biasa dalam jam yang kedua ini untuk hari Khamis 17 September 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, kami nak bawakan kepada anda Sembang Two Cent.
5: Ya.
4: Di mana topik hari ini kita nak tanya kepada anda. Kadang-kadang kita ni sibuk sangat kejar macam-macam benda dalam hidup. Kejar masa, kejar kerja, kejar duit, kejar anak-anak. Sambil kita sendiri tak sedar yang kita sebenarnya perlukan satu benda, iaitu T-E-N-A-N-G.
5: Ketenangan.
4: Okey, menariknya hari ini kita nak tanya kepada setiap orang pendengar.

0: definisi tenang yang berbeza. Ada orang rasa tenang bila duduk dalam kereta seorang.
1: Betul.
0: Tak perlu bercakap dengan sesiapa, buka lagu kegemaran, jalan pelan-pelan kan. Ha, tenang-tenang je. Ada pula yang tenang bila dapat secawang kopi panas waktu pagi. Kopi O ataupun teh tarik. Contoh macam segmen kita kan. Ada yang bila balik kampung, jumpa mak ayah, makan masakan kampung, terus rasa hati lapang, rasa tenang. Jadi pagi ini kita nak tanya kepada anda, bila anda rasa hidup anda paling tenang? Dekat mana? Buat apa? Awan, boleh kita mulakan dulu antara kita dululah.
1: Okay, saya masa jelajah Ramadan itu, antara salah satu aktiviti yang kami kena buat ialah kena melawat masjid.
0: Okay.
1: Jadi sejak daripada jelajah Ramadan tu, saya dah mula orang kata mengamalkanlah pergi menziarah-ziarah masjid di mana tempat yang saya pergi. Jadi saya rasa tenang bila dapat menziarah masjid.
0: Oh, bila berada di rumah Allah ni kan,
1: betul.
0: Kita rasa tenang suasana dia.
1: Betul.
0: Dengan dengan bahawa dingin dia kan, dengan duduk atas kapet yang tebal kan.
1: Betul
0: lah, okey. Tapi kalau macam saya Wan, saya agak berbeza. Saya rasa tenang apabila saya berada dekat rumah,
1: okey,
0: dan semua ahli keluarga saya depan mata.
1: Saya
0: rasa tenang.
1: Itu pun satu ketenangan juga.
0: Walaupun kami tak adalah sembang sangat pun.
1: Betul.
0: Sampai saya kalau balik rumah jadi introvert.
1: Okey.
0: Okey. Tapi duduk dekat rumah, ahli keluarga semua depan mata, saya akan jadi lebih tenang. Sebab saya tak payah risau. Kadang-kadang kalau ada salah seorang yang ada kat luar, dia ni gimana pula ni, hujan-hujan ni kan, panas-panas ni, dengan keadaan jerebu ni kan, kena sebut haba pula kan. Tapi kalau mereka ada kat rumah, saya pun ada dekat rumah, saya rasa lebih tenang.
1: Walaupun tak berborak, tapi kehadiran dia,
0: kehadiran mereka tu
1: depan mata tu ada.
0: Jadi itu kamilah rasa tenang apabila berada di masjid.
1: Betul.
0: Dan juga berada di rumah bersama dengan keluarga. Anda macam mana pula? Jom hubungi kami sekarang ini, 0322873203 ataupun 0322873204. WhatsApp pun boleh juga, 0193304425. Topik hari ini, bila anda rasa hidup anda paling tenang. Terus dengarkan Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hai, saya pelatih industri. Kerja sebagai pelatih industri ni kadang-kadang sibuk, kadang-kadang tak. Tak apa. Yang penting, saya dapat menimba ilmu dan pengalaman. Dah habis nanti? Yeay, dapat scroll cuma...
1: Boleh tolong tak?
0: Boleh.
1: Nak ke mana tu? Boleh hantarkan sekali?
0: Boleh, boleh.
1: Ini elan awak ya. Teruskan kecemerlangan.
0: Beratus je. Makan, minum, mana sewa lagi. Tapi praktikal sini ada aircon. Bagi anda yang nak praktikal tu, ini adalah cabaran bila nak buat keputusan. Apa kata? Pilih tempat yang bersesuaian dengan kos yang kita study dulu. Tapi jangan lupa untuk sesuaikan keadaan kewangan kita. Takut-takut kita pula terpaksa berhutang disebabkan kita tak buat keputusan yang betul sebelum terima mana-mana tawaran latar industri. Bagi syarikat pula, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk cukupkan tenaga kerja tanpa memikirkan kebajikan mereka. Terus positif bersama dengan Selangor FM, pilihan tepat.
2: Sembang tu set.
3: Baik, kita kembali semula dalam Sembang Two Cent. Topik kita hari ini, bila anda rasa hidup anda paling tenang? Kita nak tanya, mungkin dekat sesuatu tempat. Betul. Mungkin anda sedang lakukan sesuatu perkara. Momen kecil yang buat anda rasa, inilah ketenangan yang aku cari.
4: Yeah.
3: Okay. Kongsikan dengan kami di Selangor FM, manalah tahu ketenangan anda sebenarnya adalah perkara yang selama ini orang lain juga sedang cari. Mungkin tak pernah terfikir kan, macam awak tadi cakap, awak tenang apabila bila berada di masjid.
4: Betul.
3: Mungkin sebelum ni ramai yang mencari ketenangan tapi tak jumpa-jumpa. Cubalah
4: melawat masjid-masjid kita.
3: Masjid
4: hopping orang panggil sekarang.
3: Betul.
4: Sekarang ni
3: Amir Syalam katanya, saya paling tenang bila drive seorang diri. Peace. Kadang-kadang sengaja ambil jalan jauh sikit, bukan sebab nak sesat ke apa ke, tak tahu jalan lupa jat balik ke, bukan, tapi sebab nak tambah masa dalam kenderaan. Duduk dalam kereta, tempat paling selesa.
4: Betul.
3: Adjust kursi. Dengar lagu yang anda sukai. Lepas tu dalam keadaan yang tenang lah. Tapi kena tenang-tenang juga. Dalam memandu, dalam memandu, apabila anda tenang, yalah, tenang tu kadang fikiran kita tak ke mana tau.
4: Dia merana awak, mengelamun.
3: Mengelamun. Tapi tolong fokus jugalah dengan orang cakap pemanduan tu.
4: Betul.
3: Kita risau kejap lagi awak tak perasan orang masuk simpang. Awak tak perasan kereta potong belah kiri. Itu yang kita risau.
4: Ataupun kita terajak simpang ke.
3: Tahu-tahu sampai ke Kedah dah. Okey, selain tu.
4: Okey. Faizal dari Kelang katanya, bagi saya waktu paling tenang ialah selepas solat subuh. Suasana masih sunyi, jalan pun belum sibuk. Masa tu saya rasa macam dunia bagi saya peluang untuk mulakan hidup dengan lebih baik.
3: Okey.
4: Lepas subuh.
3: So maknanya ni siapa? Aisyah eh?
4: Faizal lagi.
3: Faizal. Faizal ni morning person ni kan.
4: Yeah.
3: Lepas subuh kita tengok keadaan. Kalau duduk kat kampung kan, dia macam suasana sejuk tu kan. Tambahkanlah hari kerja tu, orang baru nak pergi menori. Orang baru nak pergi kebun nak minum kopi kan. Tengok suasana macam tu, uish, seronok.
4: Faizal ni dia morning person. Kalau Amar di sebenarnya ni pula, dia night person.
3: Oh, night person.
4: Paling tenang bila pandu seorang diri, padu waktu malam.
3: Oh.
4: Tak buka lagu kuat, cuma tengok jalan dan fikir tentang kehidupan. Kadang-kadang kita perlukan sunyi untuk dengar apa yang hati kita cuba sampaikan.
3: Faham. Malam tak jam kan. Faham. Okey. Jadi itu dia antara komen-komen daripada pendengar kita. Anda macam mana pula? Jom kongsikan bersama dengan kami di talian WhatsApp 019-330-4425. Selepas ini kami nak kongsikan juga info trafik semasa kepada pendengar di Selangor FM.
5: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Trafik bergerak pelan dan jagakan kelewatan di lokasi-lokasi berikut. Sesak di Lebuh Raya Utara Selatan E2 selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Manakala di NKVE sesak dari Setia Alam ke Shah Alam. Di Lebuh Raya Elite, trafik sesak dari Putrajaya ke Bandar Sarjana Putra. Selain itu, terdapat isin lori rosak di Plaza Tol Sifil di lorong keluar K23. Walau bagaimanapun, trafik masih terkawal di lokasi. Dalam pada itu, di Best Raya, trafik perlahan di lokasi-lokasi berikut. Dari Minlon ke UPM, persiaran Jalan Dulang ke Seri Kemang, Seri Sedang Lama ke KTM Serdang, Seri Kembangan ke Plaza Tomais Utara, Selatan ke Pusat Bandar, juga Istana Link ke Jalan Istana. Mohon rancang sebaiknya perjalanan anda, pastikan kenderaan anda diselenggara berkala dan dalam keadaan baik. Simak bagi kad debit kad Tashenggo e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan anda.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Aku cuba bertenang,

0: now. Boleh cuba bertenang.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Itu talian WhatsApp kami untuk anda berikan komen dalam Sembang Two Cent dengan topiknya bila anda rasa hidup anda paling tenang. Adakah depan TV? Adakah apabila anda berada di sungai, melihat flora dan fauna, kan, dengar derutan air yang air terjun ke? Ataupun anda duduk dalam bilik seorang-seorang tanpa orang ganggu pun awak dah tenang.
3: Betul.
2: Mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami. Terima kasih juga Wan Salman Naim Batu 37 Darat Sabak Bernam menyapa kita Wan pagi ni. Katanya selalam pagi, selamat bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan dalam tugasannya. Okey, jom Wan, kita nak kembali kongsikan komen-komen daripada pendengar kita. Siti kata, saya paling tenang bila anak-anak dah tidur. Rumah tiba-tiba jadi sunyi, Pis. Masa tu saya boleh duduk minum teh sambil tengok telefon. Itulah baru me time seorang ibu. Bukan kata mereka ni bila mereka bangun tu mereka tak tenang dan menyusahkan. Tidak. Rasa macam itulah me time yang paling dihargailah oleh seorang ibu, kata Siti dari Kelang ni. Terima kasih, Siti.
3: Ya, ibu-ibu pun kena ada me time dia.
2: Betul.
3: Juga. Kan? Okey, Azman dari Rawang katanya, saya geng dengan Awan. Saya rasa paling tenang bila dapat duduk di masjid selepas solat. Tak perlu cakap dengan sesiapa, duduk diam, doa dan serahkan apa yang kita tak mampu kawal kepada Allah SWT.
2: Okey.
3: Siapa
2: tadi?
3: Azman dari Rawang.
2: Azman, terima kasih Azman. Awak juga memberi peringatan kepada orang secara tak langsungnya tu. Okey, Faiz dari Petaling Jaya, saya rasa tenang bila lepas solat subuh, suasana pagi masih sunyi, udara pun lain macam masa tu, dan masa tu juga rasa macam semua masalah boleh kita hadap satu persatu. Sebab pagi-pagi kan kita nak mulakan dengan azam baru.
3: Betul.
2: Dengan semangat yang baru. Jadi Faiz selalu ambil kesempatan untuk bertenang kejap, tengok keadaan sekeliling dan mindset kan. Hari ni aku kena pergi meeting, tenangkan diri, kuatkan jiwa, rancang satu persatu. Kata Faiz gitulah.
3: Okay.
2: Baik, selepas ini kita akan sambung semula dalam jam yang berikutnya selepas kita dengarkan doa duha. Dan jangan lupa juga hari ini kita masih lagi bawakan untuk anda recap Ibrah Merdeka. Antara lagu-lagu yang bakal menanti anda selepas ini.

mengetahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu kan, macamlah betul sangat dia cakap.
1: Aku dah cakap, tak nak dengar.
0: Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan. Tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang, dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.